0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pajamaja Tuan dan Puan, Bupati Indra Giri Hilir Herman menghadiri pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Inhil Rabu 14 Oktober 2026 kemarin, yang mengajak seluruh pihak bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba demi melindungi generasi muda. Herman menegaskan upaya penegasan, maksud kami penanganan narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Yang minta warga segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba kepada pihak terkait agar dapat ditangani secara tepat, termasuk melalui layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan. Kita semua harus berperan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, ujarnya. Sementara itu, Kepala Kejari Inhil Johannes Hari Swandi Sregar mengatakan pihaknya memusnahkan barang bukti dari 70 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk periode April hingga Agustus 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan berat total sekitar 600 gram, telepon genggam, timbangan digital, parang, kurma, serta pakaian korban dalam perkara pemerkosaan. Pemusnahan dilakukan menggunakan metode sesuai jenis barang bukti. Johannes menyebutkan pemusnahan barang bukti ditargetkan dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Selain itu, Kejari Inhil tengah menyiapkan program pengantaran barang bukti kepada masyarakat yang berhak menerima kembali barang miliknya. Wilayah Indragiri Hilir sangat luas dengan wilayah sungai dan daratan yang membentang. Jika masyarakat dari daerah yang jauh harus mengambil barang bukti ke Timbilan, tentu akan menambah biaya mereka. Melalui program tersebut, Kejari Inhil berupaya mengantarkan barang bukti ke kecamatan atau desa terdekat. Jika akses memungkinkan, barang juga akan diantar langsung ke rumah penerima. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kejaksaan. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Drama bersama kami program 4 pada frekuensi FM 95,9 MHz. Beranda berada sisi kedua pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita kutipkan pula kali ini dari Sunda. Ya, ini berkaitan dengan makna ikat kepala dalam budaya suku Sunda. Cinta Numpuan, ketika berbicara tentang budaya Sunda, ada satu aksesori tradisional yang cukup mudah dikenal, yaitu ikat kepala atau dikenal dengan sebutan ikat Sunda. Bentuknya mungkin sederhana, hanya berupa kain yang dilipat dan diikat ke kepala. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan identitas budaya, keterampilan dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Nah, jadi teman-teman, kita akan mengenal lebih dekat makna ikat kepala dalam budaya Sunda. Mengapa kain ini tetap dikenakan dalam berbagai kegiatan adat dan apa nilai yang diwariskan melalui tradisi pemakainya? Ikat merupakan salah satu perlengkapan busana tradisional masyarakat Sunda yang dikenakan di kepala. Ikat biasanya dibuat dari kain yang dilipat dengan cara tertentu, kemudian berbentuk dan dibentuk diikat sehingga menghasilkan tampilan yang khas. Masyarakat Melayu ada yang disebut tanjak, kalau masyarakat Jawa ada yang disebut dengan blangkon, sedangkan orang Sunda atau Jawa Barat ada ikat. Ikat tidak hanya berfungsi sebagai perlengkap penampilan dalam kehidupan masyarakat tradisional, kain penutup kepala ini juga memiliki fungsi praktis seperti melindungi kepala ketika bekerja atau beraktivitas di luar rumah.

Penyampaian Tuan Akbar pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dulu laporan atau info dari BMKG. Kita bergabung bersama program 1.

Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan bagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada malam hari, diperkirakan kekaburan udara masih tetap terjadi di wilayah Provinsi Riau yang disebabkan oleh asap atau smog. Terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk dini hari, diperkirakan masih tetap terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, di mana potensi hujan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan sebagian wilayah Kota Dumai. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir pada siang atau sore dan malam hari ini. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 Celsius dengan kelembaban udara 55 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 3.252 hotspot, di mana di Provinsi Riau terdapat 4 hotspot, yaitu Kabupaten Bengkalis 1 hotspot, Kabupaten Siak 2 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di wilayah Riau hari ini, kami mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan kita, terutama sistem pernapasan. Kami juga mengimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamat.riau.bmkg.go.id, Instagram kami @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dan
3: 200 Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Hai. Hai. Tahukah kamu? Ternyata Hari Pahlawan jatuh setiap tanggal 10 November loh. Dan pada tahun 2024 ini, Hari Pahlawan diperingati pada hari Minggu. Lalu, ada yang baru nih. Untuk tema Hari Pahlawan tahun ini, Kementerian Sosial menyampaikan bahwa tema Hari Pahlawan 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti, mengajak anak-anak menghindari perundungan atau bully, membiasakan konsumsi ikan, serta menerapkan pola makan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sosialisasi tersebut dilakukan di kantor camat Tempurung, Rabu, 14 Oktober 2026.

Pembentukan karakter anak juga membutuhkan keterlibatan orang tua di rumah. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak penting untuk mengetahui pengalaman serta kondisi emosional anak selama berada di sekolah. Selain menekankan pentingnya perlindungan anak, Katarina juga menjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Inhil tersebut mengampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ia mengingatkan bahwa asupan gizi yang baik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Katarina turut mengajak masyarakat membiasakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Menurutnya, kombinasi makan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan penting untuk menjaga kesehatan anak. Melalui sosialisasi tersebut, Katarina berharap upaya pencegahan perundungan dapat semakin diperkuat melalui kerjasama antar sekolah dan keluarga. Di sisi lain, pembiasaan makan ikan dan konsumsi pangan B2SA diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi generasi yang sehat, aktif, dan produktif. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tarata 1 2 3,
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Tari kecak merupakan tarian yang sangat

0: terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan, kembali lagi bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang penting di Indonesia. Namun, tahukah Cik Tuan dan Puan bahwa selain menghasilkan minyak sawit, perkebunan dan industri pengolahan juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi. Jadi, Cik Tuan dan Puan, inilah yang disebut energi terbarukan, yaitu energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara alami. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2050, potensi energi terbarukan di Riau mencakup bioenergi, tenaga surya, tenaga air, panas bumi, angin, dan energi lainnya, Cik Tuan dan Puan. Artinya, kekayaan alam Riau bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga berpeluang mendukung penyediaan energi yang lebih berkelanjutan. Nah, Cik Tuan dan Puan, dari berbagai sumber energi tersebut, ada satu potensi yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Riau, Cik Tuan dan Puan, yaitu kelapa sawit. Selama ini, kita mengenal sawit sebagai komoditas perkebunan. Namun, hasil samping dari proses pengolahannya ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Lalu, bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan pembahasannya setelah berikut ini ya Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: aduh, aduh, kenapa harus aku sih? Yang lain kan masih ada. Gak bisa, aku gak bisa nih sebagai petugas pengibar bendera.
1: Hei Mario, kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Aneh, petugas upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Oh ini, kamu petugas pengibar bendera maksudnya?
0: Enggak, aku gak mau, aku gak biasa, aku gak berani.
1: Gak mau, gak bisa, emangnya kenapa?
2: Di mana rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia? Di mana rasa penghargaan kita terhadap para pejuang yang bertaruh nyawa untuk mengibarkan sang merah putih?
3: Kepada bendera merah putih, hormat! Krak!

0: Laksamana Mengamuk adalah minuman khas dari daerah Riau. Minuman ini berbahan dasar buah mangga kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Laksamana Mengamuk banyak dijumpai pada bulan Ramadan. Nama Laksamana Mengamuk berasal dari kisah seorang laksamana yang sedang mengamuk yang istrinya dibawa kabur oleh pemilik kebun kuini. Karena kemarahannya, dia menghempas pedangnya ke segala arah dan membuat buah kuini terjatuh dari pohonnya. Warga yang melihat hal ini kemudian memungut buah-buah yang jatuh tersebut dan membuatnya menjadi minuman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan. Salah satu potensi energi terbarukan yang menonjol di Riau adalah bioenergi dari industri kelapa sawit, Cik Tuan dan Puan. Dalam proses pengolahan kelapa sawit, terdapat beberapa hasil samping dan limbah, seperti cangkang, serat, serta limbah cair pabrik kelapa sawit, Cik Tuan dan Puan. Jika dikelola menggunakan teknologi yang tepat, bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan panas, listrik, dan biogas, Cik Tuan dan Puan. Sebagai contoh, Kementerian SDM pernah memberitakan pengoperasian pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair kelapa sawit di Ukui, Kabupaten Pelalawan. Pembangkit tersebut memiliki kapasitas 2 MW saat diresmikan pada tahun 2026. Pada tahun 2000, dengan kapasitas operasi saat itu sebesar 1,4 MW. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi bukan sekedar gagasan, tetapi pernah diterapkan secara nyata di Riau, Cik Tuan dan Puan. Selain membantu menyediakan energi, pemanfaatan limbah juga berpotensi mengurangi persoalan lingkungan apabila dilakukan pengelolaan yang benar, Cik Tuan dan Puan. Namun, pengelolaannya tetap memerlukan investigasi, teknologi, perawatan, dan pengawasan lingkungan. Tidak semua jenis limbah bisa langsung diolah menjadi energi tanpa proses yang sesuai, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, ternyata potensi energi di Riau tidak hanya berasal dari perkebunan kelapa sawit. Tetapi ada sumber energi lain yang bisa kita manfaatkan dan sumbernya dapat kita temui setiap hari, yaitu sinar matahari, Cik Tuan dan Puan. Apalagi kita tinggal di wilayah tropis yang mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Lantas, bagaimana peluang pemanfaatan energi matahari di Riau dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung energi yang lebih ramah lingkungan? Kita lanjutkan setelah lagu-lagu berikut ini ya, Cik Tuan dan Puan. Tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Suara Budaya Riau.

Baik, 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cito dan Puan, salah satu potensi energi terbarukan yang menonjol di Riau adalah bioenergi dari industri kelapa sawit, Cito dan Puan. Dalam proses pengolahan kelapa sawit, terdapat berbagai hasil samping dan limbah seperti cangkang, serat, serta limbah cair pabrik kelapa sawit. Energi ini dapat dimanfaatkan melalui panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Penggunaannya berpotensi diterapkan pada atap rumah, gedung perkantoran, fasilitas pendidikan, hingga lokasi usaha yang sesuai, Cik Tuan dan Puan. Pengembangannya tentu perlu mempertimbangkan kondisi bangunan, kebutuhan listrik, biaya pemasangan, serta pemeliharaan peralatan. Dokumen Perencanaan Energi Daerah Riau juga mengidentifikasi tenaga surya sebagai salah satu sumber energi yang berpotensi dikembangkan. Selain itu, tenaga air dapat dimanfaatkan pada lokasi yang memenuhi persyaratan teknis. Cik Tuan dan Puan, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kita bisa mulai dengan menggunakan listrik secara bijak, mencari informasi tentang teknologi energi surya, dan mendukung pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Bagi pelaku usaha, pemanfaatan energi yang lebih efisien juga dapat menjadi langkah utama untuk mengendalikan biaya operasional. Harapannya, potensi energi terbarukan Riau tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat dikembangkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan, Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh, kenapa harus aku sih? Yang lain kan masih ada. Gak bisa, aku gak bisa nih sebagai petugas pengibar bendera.
1: Hei, Mario, kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Aneh, petugas upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Oh, ini, kamu petugas pengibar bendera maksudnya?
0: Enggak, aku gak mau, aku gak biasa, aku gak berani.
1: Gak mau, gak bisa, emangnya kenapa?
2: Di mana rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia? Di mana rasa penghargaan kita terhadap para pejuang yang bertaruh nyawa untuk mengibarkan sang merah putih?
3: Kepada bendera merah putih, hormat! Rock!
4: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Acara berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tuan dan puan, SBGN ingatkan pekerja pemula pahami kontrak kerja dan hak ketenaga kerjaan. Serikat Buruh Garda Nusantara mengingatkan pekerja khususnya yang baru masuk ke dunia kerja agar memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Pemahaman terhadap aturan ketenaga kerjaan nilai penting untuk mencegah pekerja mengalami kerugian serta memastikan hak-haknya terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Garda Nusantara, Bobby Febrianto mengatakan, pekerja selalu perlu memahami jenis perjanjian kerja, jaminan sosial, hingga komponen upah sejak awal memasuki dunia kerja. Hal tersebut disampaikan

pembayaran tambahan, termasuk upah pekerja dalam malam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tersebut dapat membantu pekerja memeriksa kesesuaian pembayaran yang diterima dengan ketentuan yang berlaku. Apabila persoalan belum terselesaikan, pekerja dapat menempuh mekanisme penyelesaian hubungan industrial dengan melibatkan instansi yang berwenang. Melalui edukasi ketenagakerjaan, SBGN mendorong pekerja agar lebih memahami hak dan kewajiban serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja. Pemahaman tersebut diharapkan jadi bekal bagi pekerja, terutama mereka yang baru mulai karir, agar mampu memperjuangkan haknya secara tepat sekaligus menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, cerita dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4. Inilah suara budaya Riau.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi banyak tuan dan di mana pun berada, kita pulang bersama di program Kita Indonesia yang kita hadirkan setiap hari Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik bincangan kita Indonesia pada pagi hari ini mengambil judul Menjaga Persatuan dalam Perbedaan. Salah satu kekayaan daripada bangsa Indonesia adalah banyaknya suku, bangsa, etnis dari beberapa pulau, terdiri pula beberapa suku bangsa dengan bahasa yang berbeda pula, namun yang menyatukannya adalah persatuan Indonesia. Kebinekaan itulah justru menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia untuk saling kenal mengenal. Dalam Islam sendiri disebut dengan lita arafu. Baik, tanpa memperpanjang pengantar dari saya ke pagi hari ini, kita bersama narasumber hadir pagi hari ini, Ustaz Sarwan Kelana SUD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selain pendakwah, juga selaku
1: Ketua DPD Ittihadul Mubalighin Kota Pekanbaru.
0: Ketua DPD Ittihadul Mubalighin Kota Pekanbaru. Baik. Topik kita tentang menjaga persatuan dalam perbedaan. Ya, mungkin ini kata-kata yang umum dan sering kita dengar sejak di bangku sekolah dasar, Ustaz, ya.
1: Yeah.
0: Kita belajar bagaimana menjaga persatuan, menjaga perbedaan dalam lingkungan sekolah, kemudian nanti bertahap setiap jenjang juga ada pengajaran yang sama, karena Indonesia memang plural, ya, bineka. Ya, bagaimana melihat dari topik bahasan kita pagi hari ini? Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jalali wal ikram allazi hadana ilal imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Harun, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberi kita nikmat umur yang panjang, keimanan dan ketakwaan bagi kita semua, termasuk bagi pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Salawat dan salam senantiasa kita atur, kita sampaikan juga buat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering berselawat insyaallah mendapat syafaat di malam akhir. Amin, Allahumma amin.
0: Amin.
1: Baik, Pak Harun, topik kita tentang apa tadi, Pak Harun?
0: Menjaga persatuan.
1: Iya, menjaga persatuan
0: dalam perbedaan.
1: Dalam perbedaan. Jadi sebagaimana yang telah Pak Arun sampaikan tadi, berbicara kita menjaga persatuan dalam perbedaan ini, kalau dalam Islam Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, Pak Arun.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kita jelaskan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat itu ayat ke-13. Mm-hmm. Semua kita sudah tahu nih. Jadi semua kita sudah tahu, tetapi yang paling penting adalah kita tidak hanya dituntut untuk tahu saja, mm-hmm, tapi bagaimana kita bisa menerapkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mm-hmm. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Nah, jadi di sini Allah memanggil kita manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Ini yang Pak Arun sampaikan tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia. Jadi Allah memanggil manusia. Kalau sudah manusia yang Allah panggil, itu semua manusia, Pak Arun.
0: Mm-hmm.
1: Kan gitu nih. Tidak hanya muslim saja.
0: Yeah.
1: Nah, jadi apapun agama kita, selagi kita itu manusia, maka Allah memanggil kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
0: Yeah.
1: Agar apa? Agar kita saling mengenal, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudahkah kita terapkan itu atau belum?
0: Yeah.
1: Kalau dapat kita terapkan, maka terjadilah sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, Pak Arun. Itu barangkali pembukaan dari saya.
0: Ya, lebih luas lagi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, mungkin Ustaz, silakan mungkin dijelaskan.
1: Ya. Berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah suruh kita mengenal nih. Tapi terkadang kita dalam tanda kutip karena kita hanya tahu tapi jarang untuk menerapkan, sehingga kita ada bahasa yang sering kita dengar, mungkin sombong, bahasa kesombongan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kok sombong kali kawan nih, kan gitu nih. Yeah. Kok sombong kali gitu. Kenapa? Karena mungkin belum menerapkan ayat ini, belum menerapkan firman ini. Padahal sudah jelas Allah menyuruh kita untuk saling mengenal, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dalam kehidupan kita. Allah tambahkan lagi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau seandainya kita mengaku bertakwa kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka marilah kita terapkan ayat ini, Pak Arun. Jadi tidak ada lagi bahasanya sombong, ya kan? Kita saling bersilaturahmi, kita saling mengenal, kan gitu nih.
0: Yeah.
1: Nah, kita saling tegur sapa. Ini yang kita harapkan.
0: Baik, Ustaz, dalam kehidupan hari ini ya, kita akan sangat intens ya, setiap hari bahkan.
1: Betul.
0: Setiap waktu, mungkin waktu tidur saja yang tidak.
1: Yeah.
0: Kita berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial.
1: Ya.
0: Kalau dahulu kita kalau tidak berjumpa ya, mungkin tidak ada jadi tegur sapa, bahkan kalau hari ini apa yang terjadi di tempat lain, misalnya dalam bidang hubungan politik, misalnya penguasa ya, apa yang dilakukan oleh penguasa di pusat, ya orang daerah tepat tahu melalui media sosial, atau juga di daerah sendiri. Ini kadang baik pribadi, setiap orang kadang juga melakukan, mengekspresikan dirinya lah ya, ya melalui media sosial, apalagi sejak adanya Facebook berbayar lah misalnya ya kan. Jadi orang semakin intens lagi mengekspresikan dirinya, tetapi kadang-kadang ada yang, bukan kadang-kadang, banyak kita temukan hari ini mungkin kebablasan ya Ustaz ya. Sehingga komen yang masuk pun juga ada yang berkebablasan. Karena padahal tidak kenal dengan orangnya. Ini seperti apa Ustaz?
1: Iya, baik.
0: Komen ini kan kalau kita bertemu langsung itu jaga mulutmu katanya. Kalau hari
1: betul,
0: ini kan
1: betul,
0: jaga
1: ya.
0: Jarimu.
1: Iya, betul-betul.
0: Seperti apa ini Ustaz?
1: Baik, begini. Berbicara dengan konsep dunia maya ya gitu kan,
0: ya,
1: ya, dunia maya. Sebagai contoh, sekarang kan sudah ada nama TikTok nih,
0: ya.
1: Ada TikTok, ada Facebook, ya kan, dan lain-lainnya.
0: Instagram.
1: Jadi mungkin lebih banyak mungkin di TikTok lah gitu kan. Jadi ketika nanti kita tidak bisa menjaga kalau bertemu langsung kan lisan nih Pak Arun.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau seandainya tidak bertemu langsung kan tangan nih. Jadi mudah sekali kan. Jadi kita langsung mengkritik nih. Ah, ini salah, ini gini. Padahal kita tidak tabayun dulu. Kita tidak tahu nih apa yang terjadi gitu kan. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali.
0: Atau di grup WhatsApp.
1: Atau di grup WhatsApp ya kan, langsung komen-komen, langsung saling menyalahkan. Ini tidak boleh. Nah, kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman ya kan kepada Allah dan hari akhir, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Jadi kalau kita bertemu langsung kita kan bisa nih berkata baik nih,
0: iya.
1: Sama kawan, sama tetangga, sama semua orang lah gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa berkata baik, maka hendaklah kita diam. Nah begitu sebaliknya Pak Arun, kalau sudah main HP nih, ya kan, nengok TikTok gini kan, karena kita komen nih, jadi bukan mulut lagi yang berkata nih, tapi tangan, gini kan. Pokoknya kita kita memburukkan, kita menyalahkan, itu tidak boleh lagi. Yang Pak Arun sampaikan tadi. Kan begitu tuh. Kenapa? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Marah Labid Pak Arun, dalam ayat tadi, agar kamu saling mengenal tadi, apa kata Syekh tadi? Dalam ayat tersebut, agar umat manusia saling mengenal satu sama lain. Kan begitu nih, tanpa mempedulikan yang pertama etnis, suku, bang. Kan begitu nih. Jadi kita tidak ada lagi membedakan ini etnisnya apa, ya kan? Ini sukunya apa. Tak bisa kita bedakan lagi. Kan gitu nih. Kenapa? Supaya kita saling mengenal. Nah, tapi ternyata kenyataan di lapangan sekarang ini karena sudah canggih alat, wah. Itu salah tuh, ya kan? Ini gini, ini gini. Jadi bukan mulut lagi, tangan sebenarnya. Sehingga mau cakap nih, itu kan dibaca banyak orang lain. Kalau seandainya itu salah, ya kan, yang apa yang ditulis itu, maka timbullah fitnah. Al-fitnah tuh asadu minal khatal. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul Pak Arun kan?
0: Iya.
1: Ah, kenapa? Karena kita tidak menjaga, tak menjaga tangan kita main kritik ya. Begitu barangkali Pak Arun.
0: Iya. Kalau personal mungkin tokoh masyarakat atau tokoh politik mungkin bisa seperti itu ya. Tapi di sisi lain nih, Ustaz, ada istilah kita jangan mudah mengomentari begitu ya. Atau menyalahkan orang lain. Tapi di sisi lain kita juga pernah mendengar kita selaku orang pribadi juga jangan membuat sesuatu yang mengakibatkan orang akan mudah berkomentar tentang kita. Nah, masalahnya sekarang zamannya justru orang sengaja memposting sesuatu agar orang lain berkomentar, bahkan orang tidak peduli itu baik atau buruk. Bahkan maaf-maafnya katanya sekarang sudah banyak hilangnya rasa malu.
1: Betul.
0: Karena yang dinilai, yang maafnya, yang dinilai yang menjadi cuan itu katanya poinnya itu bukan baik atau buruknya, penting banyaknya komen, nggak peduli buruk, penting banyak. Jadi sehingga orang peduli, bahkan justru sengaja memancing komen yang banyak walaupun itu buruk.
1: Betul.
0: Penting banyak komennya, nanti menghasilkan ini gitu.
1: Oke.
0: Kalau nanti kalau disalahkan, kan cuman posting, kan cuman ini pura-pura. Seperti apa ini, Ustaz?
1: Ya baik, yang Pak Arun sampaikan itu betul sekali Pak Arun. Hari ini memang betul kenyataannya. Inilah yang menjadi sumber pemasukan nih Pak Arun. Nah ya kan. Jadi sekarang orang beda dengan dulu. Kalau sekarang ini ada HP, ada WiFi, duduk di rumah saja, mau dia buat apapun saja, kan itu timbul tadi tuh. Nah ya kan, baik itu pun dipandang buruk pun, tidak baik pun, yang penting ada cuannya.
0: Karena yang nilai bukan baik atau buruknya, tapi banyaknya.
1: Iya,
0: banyak komennya.
1: Banyak komen kan larinya kan ke cuan tadi tuh.
0: Iya itu dia.
1: Ke situ tadi tuh. Nah, jadi ada beberapa kita tengok kadang yang pakai challenge tuh kan. Kalau seandainya dikasih ini, nanti dia akan berbuat seperti ini. Betul kan? Sampai maaf cakap nih Pak Arun ya.
0: Atau ada juga orang pribadi saja.
1: Iya betul.
0: Melakukannya.
1: Jadi gini, sampai kadang mereka kadang cuan ada yang makan hal-hal yang
0: iyalah di luar nalar.
1: Aduh, di luar nalar tuh kan. Sehingga timbullah komentar kan. Ya,
0: karena intinya supaya banyak yang komen.
1: Iya, banyak komen kembali ke cuan tadi gitu kan. Nah, artinya
0: hilang rasa malu.
1: Hilang rasa malu, bahkan kita melihat kadang sampai aurat pun terbuka. Kan begitu nih. Sampai aurat terbuka, sampai rumah tangga pun, betul kan? Disorot seperti itu. Kenapa? Karena hilang rasa malu tadi. Nah, begitu Pak Arun. Tapi kalau ini Pak Arun, kembali lagi ke pribadi masing-masing Pak Arun. Kalau seandainya kita ini meyakini, kita beriman kan, kita tahu ya tak usah kita lakukan. Kadang saya ada yang melihat kadang orang tuh makan, ada makan belut, makan apa semua kan.
0: Tidak usah dikomen.
1: Nah, aduh wah, ya kan. Habis itu kadang kalau yang mau cakap, kalau yang wanita kadang sampai-sampai, buka aurat. Padahal ini muslim nih. Kan ya, begitu nih.
0: Betul.
1: Nah, inilah menjadi pikir kita semua, kenapa bisa terjadi seperti ini, kan begitu nih. Kembali lagi lah kepada cuan tadi. Gitu.
0: Iya. Baik, di tengah bincang-bincang kita juga ada yang ingin berinteraktif, kita silakan saja memanfaatkan waktu ini. Silakan kita sambut di 0761236006. Halo, assalamualaikum. Ya.
2: Oh.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Arun.
0: Ya, dengan Ibu.
2: Ibu Sur.
0: Ya, silakan Bu Sur.
2: Ini Ustaz siapa kita sekarang nih?
0: Ustaz Sarwan Kelana.
2: Ustaz Sarwan. Sarwan Kelana. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Sur. Sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Ya, mengenai apalah tadi ini?
0: Hilangnya rasa malu.
2: Amalan ini ya.
0: Oh, amalan
2: ya, HP itu ya benar lah. Ibu dah ahli di HP kamera, untuk HP pula rusak. Gelek-gelek lah tercalik dan tidak idak sebagai dalam tu.
1: Iya, iya.
2: Mula tahu itu lah rusak itu. Tak bisa leh. Cuma untuk ada pengajian masih bisa itu. Yang punya pengajian, nyanyi Islami masih bisa.
1: Amin, amin.
2: Foto
1: amin.
2: Masih bisa. Amin. HP center ibu ni. Jadi ibu tanyakan begini, Pak Ustaz. Mengenai amalan ni tadi. Jadi kan solat malam mudah, baca Quran mudah, siang malam ya semampu kita, sedekah semuanya, zikir semuanya lah yang baik, ikhlas karena Allah. Jadi selain itu Ustaz ya, amalan apa yang paling pula dicintai oleh Allah ni? Selain itu, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu Ibu tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
1: Sur, Ibu Sur tadi.
0: Iya. Ini dalam kaitannya memperbanyak amal nih. Mungkin sudah melaksanakan ibadah fardu, amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah selain itu ya.
1: Baik. Ibu Surtini tadi Bang Ron ya.
0: Iya.
1: Nah, Ibu Sur, ya Ibu Sur tadi mengatakan salat sudah. Tahajud sudah gitu kan, baca Quran sudah. Apalagi Ustaz amalan-amalan yang Allah terima gitu. Ibu Sur, iya yang Allah cintai. Ibu Sur, sebenarnya kalau berbicara mengenai amalan ini, Ibu Sur, banyak amalan-amalan yang Allah cintai. Nah, tapi ada satu amalan Ibu Sur yang Allah cintai juga, itu adalah memperbanyak salawat. Kan gitu nih? Memperbanyak salawat. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kan gitu nih? Nah, jadi Bu Sur, kalau Bu Sur ingin menambah lagi amalan, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah adalah selawat.
0: Pak Arun.
1: Salah satu selawat. Nah, makanya setiap hari kita tuh haruslah berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Itu yang pendek itu. Nah, tapi kalau seandainya kita mau tambah lagi panjang, kita tambah panjang lagi. Kenapa? Karena salawat termasuk amalan yang Allah cintai, Pak Harun. Betul kan? Jadi amalan banyak, banyak betul amalan. Sekarang ini adalah kita mau menerapkan amalan banyak, betul kan? Atau sikit, diterapkan atau tidak? Nah, terkadang kita banyak tahu amalan tapi jarang kita terapkan. Kan begitu nih. Nah, makanya sedikit saja Bu Sur. Kalau tadi Bu Sur sholat sudah, tahajud sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah, betul Pak Arun? Semua sudah. Satu lagi Bu Sur adalah mari kita dawamkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ditanya siapapun kita selagi kita muslim, termasuk Pak Arun juga, Pak Arun kalau ditanya nih, mau enggak Pak Arun dapat syafaat dari Rasulullah? Jawabannya apa? Mau.
0: Semua kita pasti mau.
1: Harap ya. Harap kita mau. Tapi sudahkah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan besarnya. Makanya untuk Bu Sur, tambah amalan yang Allah cintai, amalan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Arum.
0: Baik, nyata rompon, sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, kita jeda dulu sesaat.
3: Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10: Baiknya teman-teman, kita bersama di program Kita Indonesia dengan judul Menjaga Persatuan Dalam Perbedaan. Selanjutnya Ustaz, tadi kita di sesi awal tadi banyak berbicara tentang bahwa di negara yang kita cintai ini salah satu kekayaannya itu adalah perbedaan suku, agama, ras, antar bangsa, termasuk juga perbedaan pilihan politik, perbedaan pandangan politik dan pendapat, dan itu sangat marak dijumpai di media sosial ya, melalui postingan dan sebagainya. Nah, di samping perbedaan antar itu, di kembali ke Islam misalnya Ustaz, intern Islam itu sendiri juga cukup besar perbedaannya kadang ya, kalau mau dibesarkan ya besar. Kalau mau dihilangkan, ya kalau kita peduli persatuan Islam itu sendiri misalnya, ya tentu kita akan menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kadang, ya itu tadi, perbedaan intern umat Islam itu sendiri misalnya, ya dalam ibadah ya, yang sanu, yang lazim ya, yang sejak kita kecil sampai kita sudah punya anak kecil maksudnya ya itu belum hilang-hilang ya, misalnya hal-hal yang umum ya, kenapa dia harus doa bersama, kenapa harusnya tahlilnya bersama, kenapa harus jahar, sementara di pihak yang lain ya doakan masing-masing, keperluan masing-masing kan beda, kenapa harus sama-sama itu misal. Tapi walaupun itu sudah lazim, tapi tetap saja sebagian orang masih memperdebatkan ini.
11: Baik, yang Pak Harun sampaikan tadi, inilah yang banyak terjadi, terutama di intern kita ya, sesama Muslim kita. Makanya Pak Harun, jujur, inilah yang harus kita tahu, terutama kalau saya pribadi nih Pak Harun ya, saya pribadi memasukkan dalam jiwa saya ini Pak Harun, saya ini tak mau menyalahkan orang Pak Harun, betul kan?
10: Intinya kesana.
11: Nah intinya kesitu kalau saya pribadi nih, kenapa demikian Pak Harun? Karena kita ini kan, kalau seandainya intern kita kan sesama Muslim ini Pak Harun, jangan sampailah kita saling menyalahkan. Karena kalau seandainya kita saling menyalahkan, kita saling membenarkan, seolah-olah saya benar,
10: hanya kelompok kami,
11: saya benar, ini tak benar, ya kan? Begitu sebaliknya, ini kurang tepat, yang tepat ke ini seperti ini. Nah, makanya sejauh saya dari dulu sampai sekarang, saya sampaikan, saya tak mau seperti itu gitu. Tapi kalau seandainya kita mau kasih masukan, saran, itu sah-sah saja, betul kan? Nah, Pak.
10: Ini perbedaan amalan tuh silakan, tapi silakan jangan menyalahkan kelompok yang begitu berbeda dengan kita.
11: Itu yang terjadi. Nah, artinya selagi orang itu melakukan hal yang baik, betul kan? Dan sesuai kan betul ini kan? Sesuai dengan dalil mereka, ya kita janganlah kita saling menyalahkan. Karena kalau sudah kita saling menyalahkan, Pak Arun, ya kan? Artinya kita sesama kita aja bentrok gitu nih. Ya. Saling menyalahkan. Kapan kita mau mendakwahkan yang lain lagi? Ini contoh nih. Banyak kok hal-hal yang perlu kita dakwahkan lain kan?
10: Iya, iya,
11: iya. Ah, tapi kalau hanya sedikit perbedaan itu, habis waktu kita di situ, padahal yang lain banyak mau kita dakwahkan.
10: Iya.
11: Kan begitu lagi larinya. Nah, tapi kawan ini sudah sholat, kawan ini sudah sembahyang kalau bahasa Melayu kan. Masih juga kita salahkan. Kawan ini sudah baca Quran, masih juga kita salahkan. Ini kurang tepat nih gitu. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita membaca terbata-bata, dapat nilai kita dua. Betul kan? Jadi tak perlu lagi salah nih, baca benar gini. Begitu Pak Arun. Jadi ada contoh Pak Arun. Saya terkadang melihat kalau seandainya saling menyalahkan ini, pernah saya di satu tempat nih Pak Arun ya, satu tempat, satu masjid, ada yang datang sama saya, Ustaz, kalau bisa Ustaz, Ustaz tuh begini Ustaz, nah, ini masukkan nih, ya Pak, saya bilang kan, terutama mungkin gini, angkat sedikit lah Pak Ustaz. Pokoknya ada masukan sama saya nih. Saya terima nih. Saya terima kan. Cuman saya tanya lagi Pak Arun sama jamaah di situ. Ini Bapak nih pernah dia jadi imam? Saya bilang, tak pernah. Ya kan? Jadi ternyata ada oknum-oknum hanya pandai mengkritik, pandai menyalahkan, tapi ketika disuruh tak bisa. Disuruh khutbah tak bisa. Kan begitu nih. Nah ini kan ada oknum orang nih. Jadi ada yang dia mengkritik, tapi ketika disuruh tak bisa. Ini ada terjadi nih Pak Arun. Nah jadi pernah waktu itu saya satu tempat kan dipanggil sama beliau, Ustaz gini gini gini Ustaz. Ya makasih Pak, saya bilang. Itu kita terima nih masukan kan, agar ke depan lebih baik. Tapi akhirnya saya tanya, Bapak ini pernah? Tak pernah Ustaz ini. Ini yang terjadi sekarang nih.
10: Termasuk juga di media sosial mungkin Ustaz ya.
11: Iya begitu.
10: Kata guru saya begini. Tapi ini kok begini.
11: Iya.
10: Kok masih diamalkan kan?
11: Iya begitu. Enggak contohnya begitu. Makanya Pak Arun, janganlah ada di antara kita saling menyalahkan. Mari kita saling mendukung. Kan begitu nih. Mari kita saling kompak antar sesama kita sesuai dengan judul kita. Kan begitu kan? Sedangkan kita berbeda suku aja, berbeda suku aja, Juna, berbeda ras aja, betul kan?
10: Berbeda agama sekalipun
11: disuruh Allah Subhanahu Wa Taala kan itu tadi Quran surah apa? Al-Hujurat ayat 13 tadi.
10: Untuk menjaga
11: tadi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah panggil, betul kan? Jadi selagi manusia kita ini Allah panggil, yuk kita jaga, yuk kita kompak. Ini apalagi kita sama Islam, sama Muslim, kan begitu nih? Nah begitu Pak Arun.
10: Baik, Encik Tonopan, yang ingin bertanya boleh kami tunggu di nomor telepon 0761-23606 0761-23606. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Dicoba ulang di nomor yang sama. Kami silakan di 0761-23606. Baik, kita lanjutkan Ustadz. Kembali kepada topik kita, menjaga persatuan. Artinya kita tidak lagi membangun persatuan. Karena sejak Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka pun nenek moyang kita itu sudah bersatu.
11: Betul.
10: Karena persatuan itulah sehingga meraih kemerdekaan itu, menjadi bangsa yang besar ini, dengan menyatukan ratusan suku, ratusan bahasa, ribuan pulau ini menjadi negara kesatuan. Makanya disebut negara kita itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kembali ke topik kita itu bukan membentuk persatuan lagi,
11: tapi menjaga.
10: Dari dahulu kita sudah bersatu, jadi menjaga yang sudah ada ini. Tapi kadang-kadang ada istilah Ustaz, katanya menjaga itu justru kadang lebih sulit daripada membentuk. Seperti apa Ustaz?
11: Iya baik, jadi begini, kalau negara kita sudah bersatu,
10: yeah.
11: Nah sekarang kita menjaga.
10: Sejak nenek moyang.
11: Iya, sudah. Sekarang kita menjaga lagi. Makanya di sini ada tiga nih Pak Arun, udah saya catat nih kan. Mm-mm. Ada tiga yang harus dapat kita ambil dalam dialog kita pada hari ini di RRI Pro 4 ini. Mm-mm. Yang pertama itu supaya kita dapat menjaga persatuan ini. Mm-hmm. Betul kan?
10: Yeah.
11: Baik di negara, baik di daerah, mm-hmm. baik antar sesama, antar suku bangsa. Yang pertama kita harus tasamuh. Tasamuh itu adalah toleran.
10: Toleransi.
11: Betul kan? Toleransi.
10: Yeah. Yeah.
11: Jadi toleransi. Jadi sebagai contoh toleransi ini dalam akidah ya kan, sampai semua dianggap benar, tapi toleran dalam hal apa? Yang pertama Pak Arun ya, yang pertama beda suku, beda budaya, betul?
10: Ya, betul.
11: Ada Melayu, ada Jawa, ada Minang, kan gitu nih.
10: Mm-mm.
11: Tapi kita harus toleransi.
10: Batak, Bugis dan
11: sebagainya.
10: Nah,
11: itu pertama. Hal ini setelah saya catat ada dalilnya Pak Arun. Dalilnya Quran surah Hud ayat 118. Masalah toleransi ini.
10: Yeah.
11: Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jika Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan kamu umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.
10: Mm-hmm.
11: Padahal ini sudah Allah sampaikan.
10: Kalau Allah berkehendak bisa aja semuanya
11: bisa
10: muslim
11: saja.
10: Ya.
11: Nah, ini satu.
10: Semuanya Arab bisa.
11: Semuanya.
10: Aja, kalau Allah mau.
11: Apa tadi? Tasamuh, toleransi. Mm-hmm. Yang kedua adalah tawassut. Nah, ini moderat.
10: Yeah.
11: Betul kan? Jalan tengah.
10: Mm-hmm.
11: Ini jalan tengah. Jadi kita ini tidak boleh ekstrim, ya kan? Ekstrim kiri tak boleh, itu sampai tadi ini. Ekstrim yeah. kanan tak boleh, kemudian nih.
10: Panatik
11: tak boleh, kita harus moderat jalan tengah. Ya, dan yang terakhir itu adalah tawazun. Tawazun ini seimbang, Pak Arun.
10: Seimbang.
11: Nah, apa tiga tadi? Mm-hmm. Yang pertama tadi toleransi, betul kan?
10: Yeah.
11: Yang kedua tadi adalah moderat, yang ketiga seimbang.
10: Mm-hmm.
11: Nah jadi kita jangan seolah-olah kita saja yang benar, Baron. Nah, betul kan?
10: Ya,
11: nah
10: ya.
11: Kalau tiga ini dapat, ya kan, dapat kita terapkan, insya Allah tak terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan.
10: Ya.
11: Kan gitu nih, ya. Sehingga dapatlah kita menjaga kebersamaan tadi, keutuhan tadi, sesuai dengan topik kita tadi.
10: Ya.
11: Tiga ini tadi. Begitu Pak.
10: Baik, di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini, mm-hmm. mungkin masuk kepada kesimpulan Ustadz,
11: mm-hmm.
10: menjaga persatuan. Ya sekali lagi kita tidak lagi membentuk persatuan,
11: betul.
10: Tapi menjaga persatuan yang sudah mm-hmm. ada dalam perbedaan, ragam perbedaan mm-hmm. yang ada di Indonesia tercinta. Kalau seperti saat ini kayaknya selain di media sosial ya.
11: Mm-hmm.
10: Panasnya mungkin di media sosial saja. Kalau di hari-hari mungkin di ya biasa-biasa saja. Tetapi kadang kita di musim politik ya.
11: Betul.
10: Misalnya musim pemilu atau musim pilkada itu semakin sangat sensitif biasanya.
11: Mm-hmm.
10: Bagaimana Ustaz, menjaga perbedaan ini? Bahkan ya tidak mungkin orang bergabung mm-mm. di dalam satu pilihan. Justru itulah makanya calon itu dibuat lebih dari satu.
11: Betul.
10: Ya, bagaimana, Seth?
11: Begini, kalau dalam politik berbeda boleh, mm-mm. tak masalah.
10: Yeah.
11: Pak Arun dengan saya berbeda secara politik boleh.
10: Mm-mm.
11: Tapi jangan gara-gara itu kita pula yang tak bertegur sapa. Itu yang tak boleh nih Pak Arun.
10: Iya, iya, iya.
11: Betul nak? Gara-gara itu kita tidak bertegur sapa. Nah ini tidak boleh. Nah artinya apa? Artinya saya sampaikan dari awal tadi, kembalilah kepada diri kita. Kalau seandainya kita betul mengaku beriman dan bertakwa, kan gitu jadi nih. Nah terutama kita yang muslim ini, kita harus dapat menerapkan keimanan dan ketakwaan tadi Pak Arun. Nah walaupun kita berbeda, tapi kita tetap sama. Kan gitu nih.
10: Iya.
11: Kita tetap saling mendukung, jangan saling menggonggong, kan gitu nih.
10: Mm-hmm.
11: Nah, kita tetap saling memberi semangat, betul kan? Jangan saling menjatuhkan.
10: Yeah.
11: Nah, kalau seandainya ini bisa terjadi, insya Allah aman semua Pak Arun. Tapi kalau seandainya ini tak terjadi, makanya timbullah dia kan bukan tim kita, kan gitu nih.
10: Yeah.
11: Ah, jangan dipakai lagi, jangan ditolong lagi. Ini tadi politik tadi nih.
10: Mm-hmm.
11: Nah, akhirnya awalnya baik, jadi tidak baik, betul kan? Awalnya bersaudara, jadi tidak bersaudara, kan gitu nih. sehingga timbullah permusuhan. Nah, inilah yang harus kita wanti-wanti Pak Arun, jangan sampai ini terjadi. Kan gitu. Dan yang kedua, kita harus sabar. Nah, karena ketika nanti ada hal-hal seperti itu, sabar. Ya kan? Yang kita tanggapi. Kalau kita tanggapi kelain, Dik. Kalau kelain, awalnya kita tidak baik nih, ya kan? Nah, akhirnya jadi tidak baik. Kalau sudah tidak baik, bermusuhan. Nah, kalau sudah bermusuhan, maka perpecah belah terjadi, Pak Arun. Nah, makanya Pak Arun saya sampaikan.
10: Hancur persatuan tadi.
11: Hancur persatuan tadi. Makanya saya sampaikan melalui RRI Perompat ini, saya hari ini diberi kepercayaan sebagai Ketua DPD Ittihadul Mubalighin Kota Pekanbaru, Pak Arun. Nah, hari ini kami DPD Ittihadul Mubalighin ini adalah sebuah lembaga dakwah di Kota Pekanbaru ini, di Riau ada, di Pekanbaru itu saya sendiri ketuanya.
10: Kalau ini tingkat nasional juga ada ya?
11: Ada, nasional ada.
10: Nasional siapa ketuanya sekarang?
11: Ada, nasional ada. Nasional ada, Riau ada, ya. Pekanbaru saya.
10: Nasional siapa pimpinan sekarang?
11: Lupa saya Pak Arun, nama pimpinan lupa saya.
10: Bukan, Yusuf Kala bukan ya?
11: Bukan, beda. Yusuf Kala
10: Dewan Masjid
11: ya? Itu beda. Nah, ini baru kemarin dia. Kalau di Riau Ustaz Ayub namanya. Nah, kalau di kota saya sendiri, nama lembaga dakwah kita Ittihadul Mubalighin. Kan gitu nih. Ini bergerak di bidang dakwah. Betul kan, dakwah. Nah, jadi kami insya Allah tanggal 24 Oktober besok ini, Sabtu yang akan datang itu, akhir bulan Oktober ini, kita akan mentaja bengkel da'i namanya. Bengkel da'i, sehingga kami merangkul semuanya Pak Arun. Akan gitu nih, supaya kita bisa bersatu lagi, supaya kita bisa kompak lagi, supaya kita bisa bersama lagi. Kami mentaja bengkel da'i, kami mengundang pengurus masjid, musola, dan mubalik sepekan baru.
10: Termasuk muazin masjid itu, bagus itu ikut.
11: Bagus, iya.
10: Karena nanti misalnya tiba-tiba khotib yang gak datang,
11: betul, nah, ya bisa menggantikan
10: ya, minimal ya dasar-dasarnya.
11: Dasar-dasarnya ya. Betul sekali Pak Arun.
10: Kalau untuk khutbah minimal dia tahu rukun khutbah.
11: Tahu rukun khutbahnya.
10: Jadi
11: gitu.
10: Jadi tidak bisa khutbah 15 menit, minimal 7 menit tapi.
11: Ya, tapi masuk
10: rukunnya, rukunnya jangan tinggal.
11: Jangan tinggal ya. Tapi kalau seandainya maksudnya rukunnya tinggal, kurang wasiat takwanya.
10: Ya walaupun 1 jam ya nggak ada artinya.
11: Nggak ada artinya ya. Begitu Pak Arun. Makanya kami menghimbau kepada kita semua, terkhusus pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru ini, dengan judul yang telah ditetapkan, marilah kita kompak bersama-sama, hilangkanlah kita saling menyalahkan di antara kita, kan gitu Pak Arun. Kita bersatu lagi, terutama kita muslim, intern kita, marilah kita saling memberi masukan, saran yang baik Pak Arun. Itu barangkali dari saya.
10: Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya pagi hari ini, waktu dan ilmu. Waktu yang diluangkan ilmu yang sudah di-share ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk Cinta Nopuan yang tidak menyimak dari awal, dapat menonton ulang di laman YouTube Pro 4 Pekanbaru. Untuk akhir ini kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
2: Enak juga ya. Kok bikin apa?
4: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
4: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
4: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
3: Memangnya gimana caranya ya?
4: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
3: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
4: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
3: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
4: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
5: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

Cinta Nopan mengenal tantangan industri kreatif di mana kegiatan usaha yang mengandalkan ide, kreativitas, keterampilan, dan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya bisa kita lihat dari usaha kuliner, kerajinan tangan, sampai kepada fashion, bahkan musik, fotografi, hingga pembuatan konten digital. Namun di balik peluang yang menjanjikan, pelaku industri kreatif juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan modal, persaingan pasar, hingga kesulitan memasarkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Cinta Rumpan, salah satu tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha kreatif adalah bagaimana membuat produk mereka dikenal dan diminati masyarakat. Sebagus apapun, sebuah produk tentu perlu strategi agar bisa menjangkau pembeli. Selain pemasaran, ada juga persoalan modal dan kemampuan mengembangkan usaha. Modal memang bukan hanya soal untuk memulai usaha, tetapi juga biaya untuk membeli bahan baku, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan pemasaran. Di sisi lain, persaingan juga semakin ketat. Banyak produk serupa ditawarkan melalui toko maupun platform digital. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki ciri khas agar produknya mudah dikenali.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam. Ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah, kita dianggap tidak sopan oleh

Cintan Upan, setelah menghadapi persoalan modal dan persaingan, muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana agar usaha kreatif bisa terus bertahan dan berkembang? Salah satu langkahnya adalah memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas produk, serta terus belajar memahami kebutuhan konsumen. Cintan Upan, hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan industri kreatif antara lain, terus berinovasi tanpa meninggalkan ciri khas produk. Kedua, memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas pemasaran. Ketiga, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar konsumen merasa puas. Pelaku usaha juga dapat meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan, membangun jaringan, dan dengan sesama pelaku UMKM secara serta mencari informasi mengenai program pendampingan dan PMBN yang sesuai. Pada akhirnya, industri kreatif tidak hanya membutuhkan ide yang menarik, tetapi juga pengelolaan usaha yang baik, kemampuan beradaptasi, dan dukungan dari berbagai pihak.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Mengenal rumah adat di Indonesia.
4: Rumah adat Provinsi Riau. Rumah adat Provinsi Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena ia memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Dari keseluruhan, bahan untuk pembangunan rumah adat ini adalah dari bahan alam. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang diikat menggunakan rotan pada tulang atau pagar kuat. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar pada masa dahulu digunakan sebagai balai pertemuan adat. Oleh karena itu, rumah adat ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh. Kendati bukan digunakan untuk rumah tinggal, rumah adat ini tetap dibagi beberapa ruangan. Ada ruang untuk bermusyawarah dan ruang untuk menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.

0: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Cituan Empuan, kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bupati Indragiri Hilir atau Inhil menghadiri pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri atau Inhil. Ia mengajak seluruh pihak bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba demi melindungi generasi muda. Herman juga menegaskan upaya penanganan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Beliau meminta warga segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba kepada pihak terkait agar dapat ditangani secara tepat, termasuk melalui layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan. Sementara itu, Cituan Empuan, Kepala Kejari Inhil, Johannes Hari Suwandi Siregar, mengatakan pihaknya memusnahkan barang bukti dari 70 perkara yang sudah berkekuatan hukum untuk periode April hingga Agustus 2026. Beliau juga menyebutkan pemusnahan barang bukti ditargetkan dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Selain itu, Kejari Inhil tengah menyiapkan program pengantaran barang bukti kepada masyarakat yang berhak menerima kembali barang miliknya. Cituan Empuan, melalui program tersebut, Kejari Inhil berupaya mengantarkan barang bukti ke kecamatan atau desa terdekat. Jika akses memungkinkan, barang juga akan diantarkan langsung ke rumah penerima. Program ini

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Ya, 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang kayaknya ya. Cituan dan Puan, apa kabar?

0: Akhirnya hari ini di hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Semoga hari ini sehat selalu, segala urusannya dilancarkan, dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ini ya. Dan Cituan dan Puan, pagi menjelang siang ini, senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani Cituan dan Puan dalam program Teras UMKM hanya di 95,9 FM RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, Cituan dan Puan, kalau kita berbicara tentang kuliner, mungkin tidak akan ada habisnya ya. Tentu ada banyak hal yang membuat sebuah makanan itu terasa istimewa. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang bahan yang digunakan, cara mengolahnya, dan tentu saja ada cinta serta ketulusan dari orang yang membuatnya. Nah, hari ini Cituan dan Puan, kita akan berbincang tentang usaha kuliner dengan tema dibuat dengan cinta, disajikan dengan rasa. Waduh, dalam sekali ya. Dibuat dengan cinta, disajikan dengan rasa. Dan bersama kita pagi menjelang siang hari ini Cituan dan Puan, kita sudah bersama owner Pempek Dapur Uma. Kita sudah kedatangan Ibu Eva Yenita. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya, semangat ya Ibu ya. Nah, Cituan dan Puan, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan usaha Ibu Eva. Saya panggil Ibu Eva aja ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Eva, bagaimana menjaga cita rasa usahanya dan menghadapi tantangan usaha hingga cara membangun kepercayaan pelanggan. Nah, untuk Ibu Eva, sebelum kita langsung ke Ibu Eva maksud saya ya, nanti saya ingatkan kembali Cituan dan Puan bisa bergabung bertanya-tanya langsung bersama Ibu Eva, owner Pempek pagi hari ini. Nanti bisa di line telepon kita 0761-23606. Nah, Cituan dan Puan, tetap bersama kami tentunya di Teras UMKM Pro 4 ya. Kita akan berbicara santai bersama Ibu Eva pagi hari ini. Nah, Ibu Eva, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang Pempek Dapur Uma, boleh diceritakan sedikit tentang diri Ibu dan aktivitas Ibu sehari-hari?
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya owner Pempek Dapur Uma, yang biasa dipanggil Eva. Saya mulai produksi pempek tahun 2020. Pertamanya melalui dari mulut ke mulut, kemudian dari WA, dan berlanjut dengan masuknya ke UMKM.
0: Masuk UMKM.
1: Iya.
0: Ibu kenapa memilih pempek? Apakah Ibu asli orang Palembang kah, atau bagaimana?
1: Bukan. Saya asli orang Sumatera Barat.
0: Oh. Kenapa pempek?
1: Karena mulanya saya bekerja dengan tetangga saya yang berjualan pempek.
0: Iya.
1: Ada sekitar 1 tahun. Karena dia tutup, terniatlah untuk melanjutkan pempek itu.
0: Oh, tadinya itu usaha saya bersama atau bagaimana?
1: Iya, usaha bersama.
0: Oh, oke, okay. Tadinya usaha bersama ya. Kenapa namanya Dapur Uma?
1: Itu yang kasih nama itu anak saya, karena dia panggilnya
0: Uma ya, sama Bu Epa. Oke, sama Bu Epa panggilannya Uma, makanya Dapur Uma ya.
1: Iya.
0: Dapur Uma ini hanya ada empe-empe atau ada menu-menu yang lainnya?
1: Ada yang lain. Cuman kurang karena cuaca mungkin ya. Saya ada produksi itu Wajik Bandung.
0: Wajik Bandung.
1: Iya.
0: Ibu bikin sendiri berarti?
1: Bikin sendiri.
0: Selain itu apa lagi?
1: Selain itu ya makanan ringan rumahan lah.
0: Cemilan-cemilan ya.
1: Cemilan, iya.
0: Oh, berarti banyak ya produknya ya, bukan hanya pempek aja, tapi yang paling utama ini pempeknya ya.
1: Iya, yang utama pempek.
0: Oke. Kenapa milih pempek? Karena tadi usaha bersama teman ya.
1: Iya.
0: Akhirnya Ibu melanjutkan. Kalau untuk resepnya, apakah Ibu yang punya resep dari awal atau bagaimana?
1: Bukan, resep dari belajar. Soalnya waktu bergabung dengan teman itu, resep dari dia, tapi gimana ya, tidak mau berbagi.
0: Okay.
1: Cuman kita belajar dari YouTube aja.
0: Tapi kan dari awal sudah tahu dong ibu resepnya pastinya kan, okay. Tinggal melanjutkan saja lagi.
1: Iya.
0: Ya bolehlah diceritakan sama Cituan dan Puan yang pagi hari ini mendengarkan Teras UMKM ya kan ibu. Boleh ceritakan ke kita semua perjalanan pempek dapur Uma sejak pertama kali dirintis hingga berjalan bisa berjalan seperti sekarang ini.
1: Oke. Pertama mula. Mungkin ada juga kegagalannya ya dari mulai adonannya, cita rasanya juga dari pertama itu memang berbeda. Jadi belajar dan belajar dari YouTube atau dari teman-teman lah, tambah ini tambah itu. Alhamdulillah sekarang udah stabil cita rasanya.
0: Oke. Dari awal pasti masih agak yang maju mundur gitu ya Bu ya?
1: Iya. kadang rasanya begini, kadang ininya kurang.
0: Tapi sekarang udah gak ada lagi ya, rasa maju mundur tuh udah gak ada lagi ya?
1: Alhamdulillah. Udah,
0: yakin maju terus
1: udah,
0: ya Bu?
1: Udah stabil.
0: Sudah stabil. Pertama kali memulai usaha, yang beri dukungan ini siapa? Selain keluarga lah gitu ya.
1: Teman-teman dekat sama orang tua.
0: Teman dekat sama orang tua. Berarti kan PMP ini pilihan karena sebelumnya atau memang ibu memang mau punya keinginan memang melanjutkan PMP ini memang karena keinginan ibu sendiri gitu atau gimana?
1: Memang ingin melanjutkan karena waktu itu tuh pelanggan kita udah nyampe keluar kota kan. Sayang untuk dilepas gitu.
0: Kalau sekarang sudah sampai ke, masih lanjut ke luar kota atau bagaimana?
1: Masih. Kalau untuk daerah Riau udah sampai ke Pasir Pengarayan.
0: Sudah Pasir. Iya. Ini Bu jualan online kah atau memang ada outletnya?
1: Online
0: saja. Iya. Berarti nggak ada outlet di rumah atau mungkin gimana? Nggak ada tokonya atau bagaimana?
1: Kalau tokonya enggak ada. Cuman kalau misalnya kita ngisi frozen food nih, nah nanti dipromokan di WA, siapa yang mau bisa di order gitu aja.
0: Oh, berarti jenisnya frozen semua ya?
1: Iya.
0: Ya kalau misalnya beli jadi ada enggak?
1: Ada.
0: Oh, di tempat langsung ya, di rumah langsung berarti ya?
1: Iya.
0: Kan ada tuh yang males goreng
1: mau digorengkan.
0: Iya. Oh, ada juga ada. Ya. Nah, tapi rata-rata kalau keluar kota frozen semua ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Frozen semua. Kalau untuk frozen ini tahannya berapa lama, Ibu?
1: Tahannya nyampe sebulan.
0: Satu bulan?
1: Iya.
0: Berarti kita langsung masukin ke freezer?
1: Freezer, iya.
0: Mau ke daerah manapun, satu bulan aman ya?
1: Aman, insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, Cituana pun bisa bergabung ya di line telepon kita 0761236006 pagi hari ini. Bersama Ibu Eva, selamat pagi. Iya, coba lagi ya. Di 23606. Kalau untuk orderan paling banyak itu pernah gak sih Bu? Sebanyak apa gitu?
1: Paling banyak untuk luar kota paling banyak 100 box.
0: 100 box? Iya. Itu ke daerah mana?
1: Pasir Pengarayan dan frozen food di Jalan Paus.
0: Itu paling banyak ya. Iya. Sudah pernah ke luar negeri?
1: Belum.
0: Pasti ada keinginan ya?
1: Ada keinginan, cuman belum tahu ketahanannya kan.
0: Oh iya benar. Jadi belum pernah ada dibawa, mungkin dibawa keluarga atau saudara belum pernah ya?
1: Belum.
0: Berarti masih di seputaran Indonesia.
1: Indonesia, iya.
0: Tantangan terbesarnya ketika memperkenalkan pempek dapur Uma nih ke masyarakat apa Ibu? Karena pempek ini kan banyak nih jenis-jenisnya ya. Apalagi kalau untuk di Riau saja lah gitu ya kan. Sudah banyak sekali jenis-jenis pempek gitu. Gimana cara Ibu, tantangan paling sulit lah, tantangan paling besar bagi Ibu untuk memperkenalkan pempek dapur Uma ini ke masyarakat?
1: Tantangannya sih selama saya memproduksi pempek, alhamdulillah tantangan belum ada. Belum ada keluhan gitu.
0: Belum ada yang komplain ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini masih aman ya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Nah, kalau untuk bahan baku nih Bu, karena kan bahan naik turun nih soal harga juga, baik itu tepung segala macam ya kan.
1: Iya.
0: Pasti ada naik dan turun. Harga apakah tetap stabil atau bagaimana? Bagaimana Ibu mensiasati itu?
1: Kalau harga saya kompromi dulu sama pelanggan saya, kalau dia mau saya naikkan, saya lanjut.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau tidak mau berarti nggak lanjut ya?
1: Iya. Soalnya tergantung bahan kan, apalagi sekarang bahan naik semua.
0: Mm-mm, benar. Mm-mm. Ya itu tadi kan, karena memang ini kan menggunakan tepung juga ya kan. Tepung juga, ada yang pakai telur juga, benar gak sih Bu?
1: Iya.
0: Pasti kan ada yang naik harganya, kadang-kadang turun harganya. Apakah porsinya dikurangi atau harga dinaikin atau gimana?
1: Kalau bagi saya harga yang dinaikkan.
0: Oh, porsi kalau tetap
1: porsi
0: sama.
1: Porsi tetap sama,
0: ukuran tetap sama ya. Oke. Kita kan tema kita pagi ini dibuat dengan cinta, disajikan dengan rasa. Maknanya apa sebenarnya tema ini Ibu? Menurut Ibu bagaimana nih? Dibuat dengan cinta, disajikan dengan rasa. Ibu bisa jelaskan gak maknanya?
1: Itu maknanya kalau bagi saya membuatnya dengan keikhlasan, dengan keikhlasan, dengan apa itu namanya tuh? Dengan rasa, supaya kita bisa menciptakan rasanya gitu.
0: Penuh cinta lah ya bikinnya ya.
1: Penuh cinta lah.
0: Jadi yang menikmati ikhlas juga dapat rasanya gitu ya, nikmatnya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Benar sekali. Wah, temanya ini dalam sekali memang sebenarnya Cita dan Puan ya. Banyak orang yang bisa bikin pempek gitu kan.
1: Iya.
0: Dan yang produk ini banyak dijual juga gitu ya kan Bu. Apa yang membedakan pempek Ibu ini dengan yang lain?
1: Kalau pempek saya bedanya cuman paling kalau bahan mungkin sama ya. Cuman mungkin ya rasa. Cuman ciri khas saya cuman satu, di kuah cukonya.
0: Kenapa?
1: Kalau kuah cuko saya tanpa disaring. Jadi ada rempah-rempahnya di dalam kuahnya.
0: Oh, tanpa disaring.
1: Tanpa disaring.
0: Jadi masih cabenya masih utuh. Rempah-rempahnya masih utuh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu yang membedakan.
1: Iya, cuman itu bedanya.
0: Untuk bahan baku, sebenarnya penting nggak sih menurut Ibu bahan baku itu harus yang gimana biar menghasilkan pempek yang enak? Apakah pengaruh banget gitu dengan bahan baku?
1: Pengaruh, kalau sama ikannya pengaruh.
0: Jadi kalau kurang bahan bakunya pasti rasanya langsung beda ya?
1: Iya.
0: Itu memang terlalu, memang pengaruh sekali gitu ya ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pengaruh sekali.
0: Kayak cukonya kurang mungkin gak dapat rasanya. Atau mungkin tepungnya, kok ini jadi alot
1: ikannya,
0: ya.
1: Iya
0: bener ya Bu.
1: Cara ngadonnya.
0: Kalau untuk ngadonnya ini kan butuh waktu ya. Bikin pempek ini. Kalau misalnya orderan lagi menumpuk, Ibu biasanya ngerjainnya sama siapa?
1: Sama suami dan anak-anak.
0: Belum ada pakai karyawan?
1: Belum.
0: Belum ya. Usaha ini udah berapa lama sih Bu, kalau boleh tahu?
1: Udah jalan 6 tahun.
0: Jalan 6 tahun.
1: Iya.
0: Untuk masuk ke UMKM sendiri sejak kapan?
1: 2004, baru 2 tahun.
0: Apa perbedaannya setelah masuk ke UMKM dan belum?
1: Perbedaannya ada sih, lebih luas perjalanannya, lebih gimana tuh namanya?
0: Lebih apa?
1: Lebih dikenal gitu.
0: Oh sekarang lebih dikenal.
1: Iya.
0: Di sebelumnya berarti antar mulut ke mulut aja ya,
1: iya,
0: berarti
1: antar
0: ya.
1: Antar mulut ke mulut sama itu aja.
0: Kalau sekarang setelah bergabung bersama UMKM di media sosial aktif ya kan.
1: Iya.
0: Untuk orderan meningkat pasti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Cita Wana pun bisa bergabung di line telepon kita 23606 ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dicoba kembali nih. Sepertinya juga jaringannya berpengaruh sekali ya. Dalam membuat empek-empek, Bu, bagaimana Ibu menentukan perpaduan rasa ikan, adonan, sama bumbu biar menghasilkan cita rasa yang sesuai dengan keinginan pelanggan?
1: Kalau perbandingannya mungkin antara tepung kanji dengan tepung terigu itu memang beda itunya, porsinya. Misalnya 1 kilo terigu,
0: yeah.
1: 8 on kanjinya. Kalau ikannya perbandingan paling setengah dari itu adonan tepungnya. Misalnya tepung 1 kilo, ikannya mungkin setengah kilo.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalnya tepungnya mintanya sampai yang berpuluh-puluh kilo, berarti kan perbandingannya kayak gitu ya,
1: Bu, setengahnya ya. Setengahnya, iya.
0: Karena itu berpengaruh ya, kalau ikannya terlalu banyak rasanya berbeda atau gimana?
1: Berbeda juga. Cuman itu tuh kalau perbandingan, kalau ikan yang paling banyak itu biasanya itu pempek adaan. Ya kan pempek. Kalau pempek saya kan ada empat macam itunya.
0: Empat jenis ya yang.
1: Empat jenis ya.
0: Ikan apa saja, Ibu?
1: Pempek lenjer, pempek telur, pempek adaan, sama pempek kulit.
0: Pempek adaan itu apa? Yang kayak gimana?
1: Yang ikannya lebih banyak.
0: Oh, ikannya lebih banyak. Kalau lenjer tadi, Ibu?
1: Kalau lenjer tuh perbandingannya 50-50.
0: Oh, 50-50 ya. 50 tepung, 50 ikan. Satu lagi tadi, yang pertama apa tadi? Telur.
1: Lenjer. Lenjer sama telur sama itunya bahannya. Cuman
0: sama.
1: Isinya aja yang beda.
0: Okay. Siap. Kalau untuk ketahanan produk Ibu ini 1 bulanan. Berarti kemasannya seperti ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Sudah di cup-cup ya, di pack-pack ya. Berarti dibungkus lagi dalam, pakai plastik ya di dalamnya ya? Enggak ya?
1: Enggak. Buahnya aja.
0: Oke, langsung di paper bag-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Siap. Oke, baik Cituan Ampun, kita masih di teras UMKM ya. Kita masih bersama Ibu Eva. Dan Cituan Ampun bisa bergabung nanti di sesi kedua di line telepon kita 0761-23606. Tetap bersama kami tentunya di teras UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
9: Hanya ada di Indonesia.
11: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
12: 95,9 FM, RRI Pro 4, Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan Cituwa dan Puan, kita masih di teras UMKM, masih bersama Ibu Eva, owner dari Pempek Dapur Uma ya, di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ibu Eva, sambil menunggu penelpon tentunya ya, siang hari ini, dari berbagai produk yang ada disebutkan tadi, pempeknya, yang paling banyak diminati pelanggan yang mana? Jenisnya?
13: Jenisnya yang paling banyak itu telur sama kulit.
12: Itu yang paling diminati?
13: Iya.
12: Kulit ini kulit apa ini, Bu? Kalau boleh tahu.
13: Kulit ikan tenggiri.
12: Oh, kulit ikan. Berarti hanya kulitnya saja yang diambil?
13: Iya.
12: Oh, diadon bersama sama. Pempek ya?
13: Iya, sama.
12: Oke. Okay. Itu paling banyak diminati ternyata telur dan kulit ikan tenggiri. Oke. Okay. Kalau yang lain kurang atau gimana? Tetap ada tapi gak terlalu banyak kayak telur ya mungkin ya?
13: Iya.
12: Kalau untuk harga jual, bagaimana nih Ibu menentukan harga jual agar tetap terjangkau sama pelanggan, tetapi usaha juga bisa berjalan dengan baik? Gimana? Apakah dari awal harganya flat saja atau naik, ada naiknya, ada turunnya atau gimana?
13: Kalau untuk saat ini ada naiknya.
12: Untuk saat ini? Mm. Kalau sudah naik, ada kemungkinan untuk turun lagi gak sih harganya? Gak ada ya?
13: Enggak.
12: Dia akan segitu saja terus?
13: Iya.
12: Kenapa alasannya naik untuk saat ini?
13: Karena bahan yang rata-rata naik semua. Dan untuk turunnya itu agak susah juga untuk nurunkannya. Karena harganya kalau macam ikan, dia harganya tergantung ikan lah istilahnya kan. Jarang yang turun harga ikannya.
12: Harga ikan naik terus ya Bu ya.
13: Iya.
12: Target sebenarnya dari Pempek Dapur Uma ini siapa? Apakah keluarga atau mungkin anak-anak atau mungkin bisnismen muda targetnya, atau mungkin orang-orang luar kota atau bagaimana?
13: Targetnya sih merata aja. Soalnya anak-anak ada yang suka kan.
12: Sejauh ini masih semuanya masih bisa makan ya.
13: Iya.
12: Baik anak kecil maupun dewasa juga. Tanggapan yang Ibu dapatkan selama buka usaha Pempek Dapur Uma ini dari pelanggan apa saja tanggapannya? Pertama kali cobain Pempek Dapur Uma ini.
13: Ada yang masih masukan waktu pertama-tama bukanya, ada yang masih masukan. Misalnya ini kurang kak. Misalnya di cuka lah kan.
12: Iya.
13: Kak, ini kurang pedas atau kurang asamnya gitu.
12: Iya.
13: Kalau di pempeknya sih paling ya kadang-kadang ikannya terasa cuman kurang garamnya gitu. Itu aja komplainnya.
12: Gak ada kritik-kritik yang gimana, gak ada ya?
13: Alhamdulillah belum.
12: Alhamdulillah.
13: Cuman kritiknya itu aja kekurangan di misalnya ya itulah garamnya atau cukanya itu kurang asam, kurang pedas gitu aja.
12: Benar. Namanya juga manusia ya, kalau masak kan pasti ada hilaf-hilafnya. Nah, ya Bu. Kadang garamnya kelebihan atau mungkin ya.
13: Iya.
12: Menurut Ibu nih, sejauh ini apa yang membuat pelanggan-pelanggan Ibu akhirnya kembali membeli produk Ibu? Apa yang membuat mereka kembali lagi?
13: Dia kembali lagi katanya rasanya ya, kalau nanti dibilang diperbandingkan, macam mana lah ya. Cuman ya itu dia kembali karena rasa itu aja.
12: Karena rasa ya.
13: Iya.
12: Sejauh ini kembali lagi nggak Bu?
13: Alhamdulillah.
12: Alhamdulillah kembali lagi kayak yang di luar kota mungkin order lagi akhirnya ya.
13: Alhamdulillah tetap order.
12: Nggak pernah order sekali berarti ya?
13: Enggak. Alhamdulillah enggak.
12: Alhamdulillah enggak. Untuk mengatur produksi Bu, kalau jumlah permintaan meningkat, gimana Ibu mengaturnya? Kan hanya Ibu, suami dan keluarga nih.
13: Iya, kami kalau cara itu bilang ya begadang lah. Misalnya tidurnya jam 11, kadang mau jam 2 atau setengah 3 untuk mengejarkan bisa diantar tepat waktu gitu.
12: Oke. Apalagi kayak keluar kota ya, jangan sampai pelanggan kecewa ya kalau untuk pengantaran segala macam ya Bu ya. Ada strategi khusus nggak ini Ibu dengan dapur Uma ini menghadapi persaingan dengan usaha kuliner lain yang menjual produk yang sama? Ada strategi khusus nggak?
13: Enggak sih, cuman kita berjalan macam mengalir aja gitu.
12: Lillahi ta'ala aja ya.
13: Lillahi ta'ala
12: ya, kayaknya gitu ya. Lillahi ta'ala aja lah, pokoknya kalau rezeki gak kemana ya gitu ya.
13: Iya.
12: Kendala yang paling sering dihadapi ada gak selama ini?
13: Kendalanya sih ya paling di cara pengantarannya, kadang-kadang kalau keluar kota kadang-kadang di mungkin di mobilnya kadang tak tepat waktu kan. Jadi agak lambat datangnya gitu. Jadi itu aja komplain orang itu.
12: Berarti pernah terjadi komplain mungkin kayak pengantaran ya masalah.
13: Iya.
12: Kalau masalah produk enggak, tapi masalah pengantaran mungkin ada ya.
13: Ada.
12: Ibu ada planning ke depan enggak memperluas pasar atau mau bikin toko sendiri untuk dapur Uma ini? Ada planning ke depan seperti itu enggak?
13: Planning ke depan ada sih, punya toko sendiri. Cuman untuk saat ini masih angan-angan sih. Soalnya kalau punya toko kan harus modalnya dua kali lipat kan.
12: Iya benar.
13: Itu aja sih. Cuman planningnya ada. Cuman ya kendalanya di dana kita itulah.
12: Belum ya, untuk setahun ini mungkin belum kayaknya ya. Tapi nanti ada insya Allah ya.
13: Insya Allah.
12: Boleh tahu dong Ibu di mana dapur Uma ini posisinya di mana?
13: Posisinya di Jalan Sukakarya, Perumahan Kriya Tare Asri, Blok B2.
12: Jalan Sukakarya?
13: Iya.
12: Perumahan?
13: Kriya Tare Asri.
12: Kriya Tare Asri. Iya. Oke. Ada pamflet ya pasti ya?
13: Ada.
12: Biar nggak susah nyari ya. Kalau untuk Cituan dan Puan yang mau cari pempek dapur Uma ini, Jalan
13: Sukakarya.
12: Saya kurang hafal nih. Sukakarya ya. Sukakarya itu Kualu bukan sih Bu?
13: Iya.
12: Oh iya benar, kalau dulu nyebutnya Kualu ya. Sukakarya Kualu. Ya, perumahan Gria Asri.
13: Iya, Gria Tare Asri.
12: Gria Tare Asri. Oke. Untuk saat ini, mungkin beberapa bulan terakhir ini berarti selain media sosial, mulut ke mulut tetap jalan berarti ya. Door to door tetap? Atau ada titip-titip ke mana gitu outlet-outlet?
13: Ada.
12: Oh, ke mana saja Ibu?
13: Di Jalan Paus ada. Di Jalan Nangka juga ada. Itu di Sigunggung.
12: Paus, Nangka dan Sigunggung.
13: Iya.
12: Itu okay. Baru. Itu baru ya. Tapi nanti ada planning untuk ke tempat-tempat lain pasti ya.
13: Insya Allah.
12: Selama menjalankan usaha ini, apa pengalaman yang paling berkesan buat Ibu?
13: Pengalaman yang paling berkesan ya itulah dapat orderan banyak. Orang alhamdulillah tak komplain.
12: Iya.
13: Ya pokoknya
12: konsumen balik lagi ya kan.
13: Konsumen balik lagi, alhamdulillah.
12: Kayaknya kalau semua yang jualan begitu kayaknya.
13: Iya.
12: Pernah nggak sih Ibu berada dalam situasi sulit hingga merasa ingin menyerah gitu ya? Kalau boleh berbagi, bagaimana Ibu melewati masa-masa tersebut? Pernah nggak sih tiba-tiba mungkin maaf-maaf di dana mungkin, atau mungkin orderan mulai merosot atau bagaimana? Pernah nggak Ibu mengalami hal seperti itu dan bagaimana Ibu mensiasati semuanya?
13: Alhamdulillah sejauh ini belum lagi. Belum ada kata menyerah.
12: Belum ada pernah menyerah ya?
13: Belum.
12: Oh mantap nih kayaknya nih. Maju terus ya. Gak pernah menyerah ya. Tapi pernah dong posisi, maksudnya tiba-tiba merosot, atau mungkin orderannya gak sebanyak yang biasanya. Mungkin pasti ada kan?
13: Ada.
12: Nah di posisi seperti itu, Ibu gimana caranya menyemangati diri lagi untuk tetap bikin produknya? Gimana?
13: Itu aja disyukuri aja, nilai ta'ala aja. berarti seginilah rezeki hari ini.
12: Wah,
13: gitu aduh. Aja.
12: Singkat, padat, dan jelas ya. Pokoknya segitu dikasih Allah ya, itulah rezekinya ya Bu ya.
13: Iya.
12: Pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan sejak menjadi pelaku usaha kuliner ini apa?
13: Pelajarannya apa ya? Bisa lebih apa namanya tuh? Bisa lebih dikenal, produknya, bisa kita lebih banyak lebih banyak kawan gitu, lebih banyak pengalaman, banyak masukan, itu aja sih.
12: Iya, harus banyak relasi lagi ya. Nah, Ibu ada ini nggak saran untuk yang cituan puan kita yang di rumah mungkin ya, bagi pelaku UMKM yang masih pemula gitu, modalnya masih terbatas. Apakah saran apa ada saran nggak dari Ibu nih agar mereka berani memulai usaha?
13: Sarannya sih jangan menyerah, itu aja.
12: Jangan menyerah, tetap cari modalnya ya.
13: Iya, tetap. Biar dari kecil, dari kecil naik dan naik.
12: Oh gitu. Misalnya modalnya kecil, ya kita buka yang kecil dulu, gitu
13: iya.
12: Ya.
13: Perlahan-lahan.
12: Naik modalnya, naik lagi produknya, gitu ya Bu ya.
13: Iya.
12: Bagaimana Ibu membagi waktu antara urusan keluarga, usaha? Gimana tuh? Setara kan Ibu kan seorang ibu dan punya anak-anak. Dan seorang istri juga. Gimana nih cara Ibu membagi waktu?
13: Kalau waktunya sih tetap menjalani kewajiban dari pagi sampai siang, mungkin jadi ibu rumah tangga ya.
12: Iya.
13: Setelah semua pergi sekolah, kerja, baru saya bisa pegang usaha saya.
12: Oke.
13: Dan sampai malam, nanti seandainya orderan banyak, baru suami dan anak-anak turun, ngikut bantu.
12: Oke, udah sore atau malam baru ikut ya.
13: Iya.
12: Apa harapan Ibu nih ke depannya untuk dapur Uma sendiri?
13: Harapannya itu supaya lebih maju, lebih banyak pelanggan, lebih luas itunya apa namanya usahanya, lebih dikenal lah gitu.
12: Oke.
13: Biasanya cuman sampai Riau, sedapat mungkin bisa lebih luas keluar dari provinsi Riau.
12: Oke, siap. Untuk UMKM sendiri, ada pesan-pesannya nggak dari Ibu pribadi nih?
13: Pesannya untuk UMKM, mari kita saling berpegang tangan, saling memperkuat silaturahmi. Semoga dengan beradanya kita di UMKM lebih dikenal, lebih bisa menambah ilmu dan pengalaman, itu aja.
12: Oke. Ibu Eva, semoga sukses selalu ya sama usahanya.
13: Amin, amin.
12: Ibu Eva juga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
13: Amin.
12: Dan mungkin untuk semua pelaku UMKM juga, apapun yang diharapkan tercapai semua.
13: Amin, amin ya Rabbana.
12: Dari cerita Ibu Eva ya, Cituanampuna, Cik Tuan dan Puan, kita belajar bahwa menjalankan usaha kuliner bukan hanya tentang menjual makanan saja, tetapi juga tentang menjaga kualitas, memahami keinginan pelanggan, dan membangun kepercayaan melalui rasa serta pelayanan juga. Terima kasih banyak Ibu Eva Yenita.
13: Iya Ibu, sama-sama.
12: Sudah main-main kesini, terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk Cik Tuan dan Puan di mana saja Anda berada. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Teras UMKM edisi Kamis 15 Oktober 2026. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam. 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau melayangkan teguran keras terhadap kinerja pemerintah provinsi atau Pemprov Riau yang dinilai lamban dalam merespon krisis kesehatan akibat bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sorotan tajam dari kursi parlemen ini mencuat menyusul tingginya angka warga yang tumbang akibat menghirup udara kotor. Kalangan legislatif menilai pihak eksekutif belum menunjukkan kepekaan dan aksi darurat yang sepadan dengan ancaman kesehatan yang tengah mengintai kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga lanjut usia. Sekretaris Komisi 1 DPRD Riau Amal Fatullah secara terbuka mengkritisi minimnya koordinasi lintas instansi di bawah kendali Pemprov Riau. Politisi Partai Keadilan Kesejahteraan atau PKS tersebut menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan intervensi medis secara langsung, bukan sekedar rapat atau wacana. Dalam evaluasinya memuji langkah cepat pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru yang telah lebih dulu turun membagikan masker gratis kepada masyarakat. Dan menurutnya Pemprov Riau tidak boleh kalah sigap dan harus segera meniru pola penanganan daerah lain yang sudah terbukti efektif dalam memitigasi dampak buruk polusi asap. Cituan dan Puan, lonjaknya angka warga yang terserang gangguan pernapasan ini menjadi dasar kuat bagi DPRD Riau untuk terus mengawal dan menekan Pemprov agar segera turun tangan memberikan jaminan perlindungan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau.
4: Ganta tinggal, bebina cinta.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, kelahiran bayi prematur itu memerlukan perhatian lebih pada berbagai organ tubuh yang belum berkembang sempurna. Salah satunya adalah mata. Salah satu gangguan penglihatan yang patut diwaspadai adalah mata ya, meskipun terdengar asing bagi sebagian orang, ROP atau retinopathy of premature menjadi salah satu penyebab kebutuhan pada anak yang sebenarnya dapat dicegah dan ditangani sejak dini. Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, ROP sendiri merupakan perkembangan abnormal dari pembuluh darah retina yang umumnya terjadi pada bayi prematur. Cituan dan Puan, retina sendiri adalah bagian mata yang berfungsi menerima sinyal cahaya dan menyampaikannya ke otak sehingga kita bisa melihat. Ketika bayi lahir prematur, proses pembentukan pembuluh darah retina yang seharusnya selesai di dalam kandungan terhenti atau tumbuh tidak teratur. Satu hal yang kerap mengecoh orang tua ya adalah bahwa ROP sendiri tahap awal tidak menimbulkan gejala atau tanda-tanda yang terlihat dari pemeriksaan mata bagian luar. Mata bayi akan terlihat normal dari luar kecuali jika ROP sudah memasuki stadium lanjut atau memicu komplikasi. Jadi oleh karena itu, bayi yang lahir prematur dengan faktor risiko tinggi wajib menjalani pemeriksaan screening ROP oleh dokter spesialis mata anak. Beberapa tindakan ya, seperti laser, pembekuan juga, injeksi intravitreal juga dan pembedahan. Nah, apabila buah hati Anda lahir secara prematur, Cituan dan Puan tidak perlu panik ya berlebihan. Langkah paling krusial ya yang harus dilakukan adalah menjadwalkan pemeriksaan screening ROP sedini mungkin ke dokter spesialis mata anak. Jadi jangan panik dulu, langsung di cek ke dokter spesialis anak. Nah, informasi ini Cituan dan Puan mengenal penyakit mata ROP pada bayi prematur, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi Abang Po-nya Pak Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah, sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjajar sama bapak nih itu narasumber juga. Nah kok narasumbernya dua gitu ya?
2: Iya kok jadi
1: nah, itu
2: dua.
1: Dia ya Mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya.
2: Akhirnya kita
1: iya,
2: kenal.
1: Kalau ya? Sudah kenal jangan sayang-sayangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Siap-siap.
1: Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar enggak ya?
2: Benar
1: ya.
2: Benar Datuk Seri.
1: Beliau ini ketua umum DPH LAMR Provinsi Riau.

0: Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau.
0: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
1: Bener, Ponopa.
0: Assalamualaikum, Datu.
2: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Oh, mantap.
0: Cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah. Ya, sak.
2: Gini, penduduk Jakarta bernama Betawi.
0: Cakep.
2: Wadahnya tenang, lagi teduh.
0: Suai. Cakep.
2: Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datu, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri, gimana ya. Pekanbaru, cuaca aman?
1: Aman ya, masih
2: cukup aman.
1: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Pok.
0: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
1: Benar. Jakarta sendiri gimana, Pok?
0: Kalau Jakarta mah aman. Alhamdulillah. Ya. Kita jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
1: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya, Pok ya.
0: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini saya nggak mau tuker.
1: Iya, benar.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
1: Iya, doain aja untuk warga Riau
0: Amin.
1: Juga khususnya.
0: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini.
1: Baik.
0: Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
1: Siap Pak Nopa, terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datu, terkait tema kita, Datu, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
2: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia.
1: Iya.
2: Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memulihkan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memuliakan manusia.
1: Memuliakan manusia.
2: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, ya termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kebudayaan memang mulia manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
2: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Nah, ini agak payah nih punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh karena itu kita coba menyusun itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Hari
2: Ahad
1: ya.
2: Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern ini. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertubuh Isi dan Pacu Dalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa, dia dari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu nanti. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sedikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu ini.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
2: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
2: Acara tubesnya itu acara bengkel, iya, bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya. Nah, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu berarti 18
2: ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Pelizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
2: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu semuanya. Dengan pakaiannya apa ini insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ, justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam?
2: Tapi nanti dulu, Datuk. Tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
2: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kunci-kunci gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu. Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Nah, ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
2: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
2: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah tuan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu justru mereka itu terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh karena itu keberagam, kita tampilkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, itu mohon alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan tak akan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
2: Jadi dia gini, dia kalau kita contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam, beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan? Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
2: atau Hantu Wah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Katuk artinya campuran. Yeah. Maka kalau ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu adalah serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indra gerilir. Kenapa misalnya bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Gitu. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama mereka. Artinya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu jadi kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya tak pernah kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini, kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, disebut kita gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
2: Bersama gitu. Jadi kita orang kita ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar tuh hutan. Hutan tuh dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begini artinya begitu terbuka nah perikanan. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
1: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
2: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Hmm. Saya dan 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
2: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton di sana 7 hari 7 malam. Hmm. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya... Kita tahu lah macam video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang... Jadi, dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
2: itu batu itu. Yeah. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu? Mm-hmm. Masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, bagaimana cara itu disampaikan itu? Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu. Berakulturasi terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
2: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata Lam dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu sekarang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kan. Ini contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata punya contoh ada kami menulis. Ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya itu baik. Dan saya cerita di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan 2 bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu yang sebentar.
2: Ya, artinya maksud saya tadi untuk Anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
2: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan di situ pula makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu LAM yang buat itu memang. LAM yang buat. Ya kita sama dengan itu
1: masih
2: tentu.
1: Digunakan sampai saat ini.
2: Kalau kita lihat sementara LAM itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu yang pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu. Ya, ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang pemilu itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang pemilu disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu di, menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu.
1: Baik, yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih, apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra, atau sejarah Melayu, Datuk?
2: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya?
2: Itu keinginan, katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab, tolong sekali pada saya dan bilang diterang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malam dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas, tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
0: Iya, Kak Riri.
1: Iya.
0: Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
0: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
0: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada, baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Baik, oke deh. Kak Riri dan Pak Datu, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Po, no, Pa.
0: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya.
2: Iya.
1: Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap semangat.
1: Cakep, kalau ngomong suka bener. Nomor rekening berapa, Bu
2: Farida?
1: Bu Farida.
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Oh, Puan ya. Boleh.
3: Oh ya Puan,
2: Riri, ya. Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya, belum. Beberapa minggu lagi.
3: Oh iya, salam ya buat beliau.
2: Sehat. Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, iya, ditahan boleh. Dulu Pada itu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya.
2: Okay.
1: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Ponopo Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh. Dengan Cigu Ria Jakarta Selatan.
2: Cigu Ria.
5: Assalamualaikum Datuk Seri.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah panggil Bapak lagi ya. Cukup Datuk ya, betul ya?
4: Betul. Iya.
5: Ya begitu kan gorong-gorongnya aja kata-katanya. Nah, Datuk. Ini dengan Cigu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya.
4: Iya betul.
5: 17 Oktober ya. Benar enggak?
4: Betul
5: ya.
4: Dan ini ini tahun kedua nih, tahun kedua ya.
5: Budaya hidup Indonesia berdaya katanya ya. Begitu.
4: Ah iya betul.
5: Nah. Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guru. Datuk Seri?
4: Iya,
5: sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja ya. Buat Datu. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo,
5: buat semua perlu di sana ya. Pono Fabra Ambra.
1: Yo,
5: banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datu, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Palu. Pekanbaru tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu
2: ya. Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datu.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya itu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah, itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan? Itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah, ini ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau katakan apakah siapakah yang dekat dengan Melayu, orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat raja-raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu lapisannya itu kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang bisa jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik. Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih Bang Leman, selamat siang.
6: Selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh iya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya, Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Halo, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cik Guria. Yo, iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi
4: betul,
1: ya?
4: Iya betul.
1: Ya. Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh lanjut.
4: Nggak. Kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya,
4: kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Nah gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Cuma sesuatu Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sebenarnya. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan Cigu tadi.
1: Cigu ya.
4: Tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak perlu uang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu. Yeah. Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Yeah. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang bentuk aruh Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepuk tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, ada hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga huruf Jawi. Huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas sekatakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang. Sekarang pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang. Ya malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harry Man, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, jadi, makanya alhamdulillah, kalau soal kita kurang ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita itu. Oke.
1: Baik. Ya. Pada itu waktunya kita singkat banget ya Pada itu. Ya, satu menit mungkin barangkali Pada itu sebagai penutup silakan Pada itu. Satu menit ya Pada itu ya.
4: Satu menit itu panjang tak sampai.
1: Iya saya. Iya.
4: Kami justru mengatakan gini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Singkat. Udah, nggak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan luar biasa, keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Pak Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pok Nopa blaem.
1: Oke, dah siap. Iya. Abang Pok, nyapa bencangcing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Pok Nopa Kalista pamit. Abang Pok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang. RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua.
8: Suara Merdu hadirkan informasi ragam.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, bersama saya Fima Faradila. Sebanyak 70 warga binaan permasyarakatan di Lapas Kelas 2A Bagan Siapi-Api menerima seragam khusus sebagai apresiasi atas konsistensi mereka mengikuti pembinaan agama Islam mulai dari mengaji hingga menghafal Al-Quran sebagai bagian dari upaya memperbaiki diri selama menjalani masa pidana. Pada kegiatan pembagian seragam tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan, Yoki Prima Nugraha, turut hadir untuk memberikan arahan dan penguatan kepada para santri. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan keagamaan menjadi salah satu upaya permasyarakatan dalam mendukung perubahan perilaku warga binaan agar memiliki bekal moral dan spiritual ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan demikian, proses menjalani masa pidana tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk membangun kesadaran diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial secara lebih baik. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University,

0: Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM RRI Perempat Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik tuan dan puan, kembali lagi bersama saya Vima Faradila dalam segmen Informasi Gaya Hidup. Nah, apa kabar cik tuan dan puan siang hari ini? Semoga cik tuan dan puan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ngomong-ngomong nih cik tuan dan puan, di zaman sekarang yang serba digital ini, tentunya informasi mudah ya untuk kita dapatkan. Nah, contohnya nih, kita tinggal buka grup WhatsApp, media sosial, langsung aja tuh berita muncul di hadapan kita. Namun cik tuan dan puan, ada hal yang harus kita perhatikan ya. Kita harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar itu benar. Kita harus memilah-milah terlebih dahulu ya. Nah, ada yang disebut dengan hoax, ya, itu artinya adalah informasi palsu atau informasi yang menyesatkan, kan, yang disebarkan seolah-olah itu sebuah fakta, padahal itu tidak fakta, cik tuan dan puan. Kadang-kadang nih, judulnya dibuat semenarik mungkin atau dibuat seheboh mungkin agar menarik orang-orang untuk mengklik berita tersebut. Padahal kita awalnya tidak mau membuka itu ya, tapi karena judulnya itu menarik, jadi kita langsung membuka itu. Karena itu cik tuan dan puan, jangan terburu-buru percaya hanya karena sebuah berita yang dibagikan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya akan kita cari tahu ya kebenarannya. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Nur Lela.

0: ngapain Nurlela?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Cik Tuan dan Puan, ada satu kebiasaan yang perlu kita hindari ya, yaitu langsung meneruskan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Misalnya, kita menerima pesan tentang bantuan pemerintah, kabar kesehatan, atau informasi bencana yang belum jelas sumbernya. Nah, kalau ini langsung dibagikan, bisa saja informasi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, periksa sumber berita dan tanggal penerbitannya. Kedua, baca isi berita secara lengkap, tapi jangan hanya melihat judulnya ya. Yang ketiga, bandingkan dengan informasi dari media terpercaya atau sumber resmi pemerintah. Kalau Cik Tuan dan Puan masih ragu, lebih baik jangan dibagikan dahulu. Ingat Cik Tuan dan Puan, meneruskan informasi juga merupakan tanggung jawab kita. Jangan sampai niat ingin memberitahu orang lain, malah membuat orang lain itu menerima informasi yang keliru.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, pada akhirnya melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah atau media massa, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna media sosial ya. Kita bisa memulainya dari hal sederhana dulu, seperti membiasakan diri memeriksa informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terpancing judul yang provokatif, dan mengingatkan keluarga atau teman dengan cara yang baik jika kita menemukan informasi yang belum terverifikasi. Kalau menemukan berita yang mencurigakan, Cik Tuan dan Puan juga bisa mencari klarifikasinya melalui kanal pemeriksa fakta atau situs resmi lembaga terkait. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Sebab satu kali klik untuk membagikan berita mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa meluas ke banyak orang. Demikian segmen informasi dan gaya hidup kali ini. Semoga kita semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetap bersama 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Pelaksana tugas Gubernur Riau, S.F. Haryanto, mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain penghapusan sanksi administratif, Pemprov Riau juga memberikan pengurangan sebesar 40% atas pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan angkutan barang. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan. Ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu." Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i As-Syadiq.
1: Tuan dan puan, saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah jam segini biasanya kita ngapain ya?
1: Kita dangdutan dong.
0: Betul, masih di program kesayangan kita semua, Dangdut You.
2: Dangdut Perempat
0: selalu di hati. Nah, masih bersama Fima di sini dan juga ada
2: Ada siapa itu?
3: Coba Fima di absen dulu kami satu-satu.
0: Oh, boleh. Selain ada Fima di sini, ada tiga kakak abang yang cantik dan ganteng. Yang pertama ada Abang Reinhard, kesayangan kita.
2: Halo, Cik Tuan dan Puan.
0: Yang selanjutnya ada Kak Riri tercantik. Hai dong, Kak Riri.
3: Hai. Ini sore ya. Selamat sore, Cik Tuan dan Puan. Pokoknya Kak Riri kalau bagian dangdut selalu masuk.
2: Iya.
3: Ya.
0: Dan ada siapa satu lagi?
1: Maunya dipanggil Ade.
0: Oh, oke, okay. Ade imut kita ya. Ade Chessie. Nah, di waktu-waktu yang seperti ini kita sering santai sejenak bersama alunan musik dangdut ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, ini sudah banyak penelpon-penelpon ini. Langsung saja kita angkat ya, Kakak Abang.
2: Boleh.
1: Adeknya mana?
0: Adek, maaf lupa.
3: Iya, terserah Fima aja deh.
0: Okay. Halo, Dangdut Yuk.
4: Dangdut Perempat RI selalu di hati.
0: Asik. Dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu Amin.
2: Halo Ocu.
1: Ocu pasti tadi dari requestan Pro 1 ya.
0: Kok Cesi tahu ya?
1: Cesi kan monitor.
4: Kita kan pendengar RF.
0: Ocu, gimana keadaannya sore hari ini?
4: Kabar cuaca cerah, ini cuman asapnya masih ada.
0: Tetap jaga kesehatan ya Ocu.
4: Iya, gak payah nih beraktivitas di luar rumah.
2: Pakai masker Ocu.
4: Kalau gak bawa masker kadang itulah bang, kadang-kadang lupa bawanya.
3: Lupa tuh gak ingat ya kan?
4: Karena bukan pakaian yang biasa kita gunakan. Jadi musim-musim sekarang ini kadang-kadang lupa pula bawa. Apalagi dia kecilnya kan. Dimasukkan ke kantong baju, ke dalam tas itu.
0: Ocu, mau dibawain lagu apa ini?
4: Aku mau dibawain lagu Nasutra.
0: Apa boleh?
1: Nasutra
4: judulnya Kembalilah Nur Hayati.
2: Kembalilah Nur Hayati.
3: Kemana Nur Hayatinya, Cu?
4: Enggak.
3: Nur Hayati, bukan itu ya?
4: Ya.
2: Apa, Ucu?
4: Siapa nih yang ini, Cisya?
2: Cisya.
0: Penyanyinya tadi siapa, boleh diulang, Ucu?
3: Ona Sutra.
2: Kembalinya
4: Hayati.
3: Kembalilah Hayati.
2: Kembalilah
3: Nur Hayati.
1: Nur Hayati.
4: Iya.
2: Nur.
1: Baliklah Nur.
4: Ada lagunya?
2: Ada.
4: Ada ya. Salam untuk penyiar berdua ketiga nih.
2: Berempat kami Ucu. Jangan salah Ucu lagi.
4: Anda yang semua di studio lah ya. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
4: Salamnya untuk Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang, ada Kabina Aini di sana. Selamat untuk ini siapa namanya, Bunda Sukini, ada Kak Ros sama Kak Nena Aska juga. Salam ya Kak Nena, mudah sehat selalu lah ya. Yesi Cika di Arengka sana. Salam untuk Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, salam Bang Atong juga. Untuk semua pendengar Pro 4 tanpa terkecuali. Oh ya, Cika di mana, di Arengka ya. Apa Ami juga di Lipat Kain dapat salam dari Cuamin. Semua lah ya.
2: Oke, Ocu.
4: Dengarkan kita ya.
2: Oke, Ocu.
4: Berempat, selamat menjalankan tugas. Terima kasih, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih Ocu.
3: Kembali kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembalinya
0: Ocu Amin kita.
3: Ocu Amin di Bangkinang.
0: Buat Cik Tuan dan Tuan yang lain yang mau mengirimkan lagu dangdut favoritnya, bisa di layanan telepon berapa, Eng? 0761236006.
2: Betul.
3: Ternyata sih yang belum hafal. Ketahuan
2: takut
3: kan?
2: Salah kak.
3: Iya. Oh, takut hilaf ya.
2: Takut hilaf. Salah satu baiklah. Nomor kan nggak masuk.
5: Nanti jadinya. Nomor dia ini bacainnya.
2: Iya.
0: Promosi ya. Kita di sini mendengar-dengarkan lagu dangdut bersama. Ya,
2: sampai jam berapa?
0: Sampai jawab. Ada kita angkat dulu ya, Eng?
5: Jawab dulu sampai jam berapa?
0: Oh, sampai dulu sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, masuk kamu mematahkan di tengah jam.
0: Maaf ya, Eng ya.
5: Baru kita angkat.
0: Dangdut yuk.
6: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ibu Emma di rumah.
2: Halo Ibu Emma.
5: Udah hafal.
0: Mau aja tadi ditebak langsung udah dikasih tahu.
6: Langsung, iya daripada nebak-nebak nanti abis hari orang banyak.
2: Iya betul betul Ibu.
3: Coba Bu Emma yang nebak kita.
0: Iya. Coba Bu Emma tebak.
6: Yang di sana.
0: Iya.
6: Kariri Bu. Kariri itu udah lupa Ibu.
0: Oh udah sering lah ya Kak Riri ya.
6: Sering lah Kak Riri, Kak Jesi ya kan. Kak Tima ya enggak ada.
0: Nah ini Kak Fima di sini.
6: Nah itu siapa lagi? Waang.
0: Iya. Anak terganteng Ibu Emma.
6: Iya anak terganteng Ibu Emma. Nanti jangan grogi ya.
0: Jangan grogi ya.
3: Salto dari sini Bu.
5: Makin banyak cewek di sini Bu.
6: Udah Kak Riri udah di kerimutan.
0: Iya.
6: Nanti grogi sendiri.
2: Iya.
6: Malam dikasih pula yang lain. Onde.
5: Makanya dia lupa nomor HP tadi Bu.
0: Iya grogi dia.
6: Grogi.
3: Si Eng grogi dan dua di sebelah Riri.
2: Iya tuh Bu.
0: Sebelah cantik-cantik ini Bu.
6: Ya ya memang tahu Ibu cantik-cantik. Asal cewek pasti cantik.
0: Betul sekali.
2: Mau lagu apa Ibu hari ini Bu?
6: Rembulan Malam dari Mansur S.
2: Rembulan Malam?
6: Dari Mansur S.
2: Mansur S.
3: Ada tuh ada.
6: Ada saya putar materi untuk Ibu. Untuk gemar itu. Ada kan?
3: Salamnya untuk siapa Bu Emma?
6: Salamnya Kak Riri kalau Ibu biasa lah Kak Riri kan biasa dengar untuk semua yang monitor tentang nih.
3: Iya.
6: Dapat salam semuanya dari Ibu Emma di Rumbai. Kalau sebut sesuatu nanti nama Kak Riri. Dapat salam dari Ibu Emma ya di Rumbai semua yang lagi monitor pada petang hari ini. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan, salam persaudaraan, dan salam kekeluargaan semuanya. Salam-salam yang baik-baik untuk teman-teman Ibu di udara ya. Insya Allah sehat selalu semuanya. Amin. Dan istimewanya untuk Kak Riri dan adik-adik Kak Riri yang tiga, anak-anak Ibu yang tiga, yang cantik. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
6: Ya, lancar aktivitasnya selalu. Dan semoga yang baru-baru tuh nanti ya dia betah di Perempat ya Kak Riri ya.
0: Amin.
3: Asal jangan Riri dilengserkan ya.
0: Tidak dong Kak Riri tetap.
6: Kalau dapet yang baru jangan dibuang yang lama.
2: Ada lagunya tuh Bu.
3: Ada lagunya tuh.
6: Jangan-jangan itu gak boleh kan.
3: Gak boleh.
6: Kawan dapat baru yang lama gak diingat lagi.
3: Ingat boleh. Tuh gak boleh masuk api neraka ya.
6: Nanti kalau meninggalnya nyawanya tergantung-gantung.
0: Tergantung-gantung. Serem juga dong Bu.
6: Ya nanti insya Allah selesai dinasnya pulangnya masing-masing. Insya Allah dilindungi Allah SWT.
2: Amin ya Allah.
6: Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya. Maaf gurauannya ya.
5: Terima kasih kembali Ibu.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke,
0: selanjutnya nih untuk Cik Tuan dan Puan masih bisa mengirimkan lagu dangdut favoritnya di 0761236006. Langsung aja kita angkat ya.
2: Halo.
0: Dangdut yuk.
7: Halo juga. Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Kita tebak gak sih?
7: Coba, udah sering kita nih.
5: Ibu Sur.
7: Iya.
0: Ibu Surtini.
8: nak ibu-ibu Sutini di Sutomo. Ya udah dari Riri yang cantik tuh.
3: Iya Ibu Sutini.
8: Ya Tima.
0: Iya benar Bu.
2: Iya Bu.
8: Anak ibu yang ganteng. Itu siapa lagi ya?
0: Iya Ibu, berjumpa.
8: Siapa lagi ada lagi ya?
0: Ada Chelsea, adik Chelsea sekarang Bu. Dia mau dipanggil adik.
8: Yang paling cantik imut gitu ya.
0: Paling imut-imut.
8: Iyalah. Ibu kirimkan pantun dulu ya.
2: Apa
0: boleh,
2: pantunnya buat?
0: Kirimkan pantun dulu Bu.
8: Mana anak sekarang nih? Ini ada dari Batu Sangkar kayaknya ya.
2: Ada Bu.
0: Ada nih Bu.
8: Siapa itu?
2: Aang.
8: Sekampung waktu
2: mana? Sekampung onde.
8: Sekampung mana? Lepas orang Minang kok kayaknya.
2: Lah ibu.
8: Iyalah. Patik Saluang sama Saluang. Patik lah jari Kalimonyo. Kita dapat bagabuang. Kita bersuwo di udara.
0: Asik. Mantap kali.
2: Makan nak kampung wak langsung nih bu.
8: Ya ibu nama tu Sangka ibu.
2: Oh, sekampung kampung mana?
8: Kampung wak kironya ande.
2: Sa bendera wak
8: bu. Yang lain mah.
0: Kurang awak.
8: Kurang awak juga. Dari awak kawak siapa?
2: Nah, tu nyobo.
8: Iyalah. Kalau nyanyinya ibu ya.
0: Iya bu.
8: Tak pilihkan saja lah sama anak-anak ibu ya.
2: Okay. Biar orang Batu Sangkar nanti pilihkan.
0: Nanti dipilihkan
2: bu.
0: Sama Huda Aang.
8: Sangka mau cari. Apa kau dicari untuk orang Batu Sangkar kau kentu ibu ini kau?
2: Rumah irama nih ibu.
8: Ini yo ibu mau aja ibu tu.
2: Okay.
8: Tentunya apa tuh?
2: Rumah irama yang apa bagusnya Fi, sekarang Fima?
0: Begadang mau begadang.
2: Begadang. Ya,
8: ada apa dah begadang lah. Boleh ibu salamnya dulu ya.
2: Boleh bu.
8: Salam istimewanya ya untuk Riri, anak ibu yang cantik, Bima.
0: Iya ibu. Adi
8: apa tadi tuh yang imut tadi?
3: Adik Jesse.
0: Jesse.
2: Yang imut.
8: Apa lagi tuh?
0: Ada Bima.
2: Awak bu.
8: Istimewanya untuk anak ibu dari Batu Sangkar yang paling ganteng juga tuh.
2: Batu
8: iya ban lah orang Minang tuh iya yang ganteng tuh cantik-cantik ganteng. Iyalah salamnya untuk Nenda Aska, Ibu Roh, Pak Atong. Untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali ya. Cu Amin tadi, Cu Amin masuk tadi terangnya.
2: Allah Bu.
8: Yalah Pak Yanto, Bang Sinso, Pika, Kijawai, Indra, Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Pina di Perawang dan juga Ibu Yus. Istimewa untuk Ibu Emma tadi ya.
2: Iya.
8: Masak selalu. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Nyanyinya ya.
2: Iya,
0: Bu. Siap Ibu. Waalaikumsalam. Sepertinya kita dengarkan dahulu ya lagu-lagu yang sudah dikirimkan Cik Tuan dan Puan ini.
3: Habis ini kita masih menerima telepon ya, tapi setelah lagu berikut
0: setelah lagu yang berikut ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Indonesia Barat. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru bersama Bea Cukai Dumai terus memperkuat sinergi guna memastikan implementasi aturan perpajakan di kawasan berikat berjalan optimal tanpa merugikan pelaku usaha. Komitmen ini disuarakan dalam acara forum konsultasi publik yang digelar pada Kamis 15 Oktober 2026. Kepala KPP Madya Pekanbaru, Wildan Abdillah, menegaskan bahwa aspek administratif memegang peran krusial dalam pemanfaatan fasilitas di kawasan berikat. Menurutnya, ketidaksesuaian administrasi sekecil apapun dapat berdampak langsung pada kerugian wajib pajak, terutama terkait hak pengkreditan faktur pajak. Melalui dialog terbuka ini, KPP Madya Pekanbaru dan Bea Cukai Dumai berharap para pelaku usaha di kawasan berikat dapat lebih memahami aspek kepatuhan perpajakan sekaligus memanfaatkan fasilitas fiskal secara maksimal untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

hingga pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

0: balik lagi Cik Tuan dan Puan
1: bersama di, kami
0: di Dangdut Yuk
1: Dangdut Pro 4
0: selalu di hati.
2: Oh, hidup.
0: Gimana, sudah bergoyang-goyang kita tadi?
1: Bergoyang-goyang
0: sudah. Kita

0: Buyu sehat?
1: Alhamdulillah. Rizinnya di tempat mana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ketiga-tiganya ya.
0: Empat.
2: Empat.
0: Buyu semua.
1: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya di sini ada lagu Abang Kumis.
0: Abang Kumis mau?
2: Mau enggak, Bu Yus?
1: Oh, cobalah Abang Kumis.
2: Oke. Kita masukkan untuk Bu Yus.
1: Riri, Abang Kumis, Riri.
0: Biasanya sih seksi ya kalau Abang berkumis.
3: Ini sebelah Kak Riri nih, ha?
0: Iya nih, yang sebelah Riri Abang berkumis.
2: Ada Abang berkumis di sini.
1: Di rumah enggak ada yang berkumis.
0: Oh, enggak ada. Di RRI masih ada yang berkumis.
2: Masih di dekat kita ya kan, Kak?
1: Masih berkumis ya.
0: Iya.
2: Salam-salamnya Bu Yus.
1: Iyalah, salam lah.
2: Boleh.
1: Salamnya buat Pina masuk Ariri.
0: Apa Ibu?
1: Pina udah masuk?
0: Belum ada.
1: Masuk Pina dari Riri tuh.
0: Kak Pina.
1: Perawang, Rani juga, Bung Ros, Ayu juga, Bunga. Siapa lagi ya? Pacu Amin.
4: Iya. Yeah.
1: Bu Yanti. Mama si kembar, Mama Pami, Yanti juga.
2: Yeah.
1: Bunga juga di Perawang ya. Ya Bunga udah tadi ya. Udah semuanya aja.
2: Udah semua lengkap.
1: Okay. Oh iya, salam buat yang bertiga ya.
2: Berempat Ibu.
1: Oh, udah berempat, siapa satu lagi?
3: Ada Cesi.
2: Ada adik Cesi.
1: Iya, iya, iya. Tadi dengar tadi cuma bertiga kan.
4: Iya.
1: Cesi, Riri, Aang dan
2: Fima.
1: Fima ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yus.
0: Ibu Yus di mana?
2: Ibu Yus di
0: mana ya?
2: Nih, langsung kita angkat aja lagi ya.
5: Halo.
2: Halo, Dangdut Yuk.
5: Yuk.
0: Dengan siapa?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Mama Fahmi bukan sih?
5: Benar sekali Mbak Riri.
2: Wah, benar.
0: Benar sekali.
5: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Iya. Bang Aang.
2: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah kabar baik ya semuanya.
2: Alhamdulillah. Mama Fahmi mau lagu apa?
5: Lagunya disediakan atau pilih sendiri ya?
2: Boleh, dipilih sendiri boleh.
5: Kalau pilih sendiri, aku lagu itu ya, apa namanya, King Nasar, Astaga Naga.
2: Astaga Naga?
5: Iya, dari King Nasar.
4: King Nasar. King Nasar.
0: Okay. Astaga Naga.
3: Astaga Naga.
2: Oke, okay. Salam-salamnya Mama Fahmi.
5: Salamnya buat Mbak Pima, Mbak Riri.
0: Iya.
5: Mbak Chelsea. Mbak Pima.
2: Iya.
5: Dan buatnya Mas Pejo. Buat tadi Ibu Yus, dia kasih lagu wey. Buatnya Kak Pika, buatnya Selfie. Buatnya Bu Ros di rumah, Nenek Asa, Bunda ini di Perawang. Mbak Bunga juga di Perawang, Mbak Pina juga. Buatnya Ayu di rumah. Buatnya Bu Surtini, buat apa lagi, Bu Atika juga, dan Bu Emma, Mama si kembar, tadi Arman juga di Kampung Lele, Pak Mali sama Ibu juga, buatnya Pak Jeta, buatnya Pak Atong, Pak Simpson, Pak Bibete, dan semua pendengar perempuan di mana aja berada, selalu semuanya.
0: Amin.
5: Buat Mbak yang lagi bertugas ya semuanya, keempat-empatnya, semoga selalu lancar, selalu rezekinya.
0: Amin.
5: Ada lagunya Mbak?
2: Untuk lagu yang Astaga Naganya enggak ada ini,
5: yang
2: Bu.
5: Ada di playlist aja.
2: Lagu Nasar yang lain mau Mama Fahmi?
5: Di playlist apa?
2: Ini ada Nasar nih, Kecanduan Kamu.
0: Waduh.
2: Biar tercandu-candu.
5: Kecanduan ya.
2: Sudah kecandu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mama Fahmi.
0: Mana di Lipat Kain?
2: Oh, di Lipat Kain. Mama Fahmi dari Lipat Kain. Nah, Cik Tuan dan Puan yang masih mau maaf, langsung aja langsung. Boleh. Halo, Dangdut Yuk.
6: Dangdut Yuk, Perempat RI, senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, saya sholat diterima langsung.

0: langsung masuk suara.
1: Sayang tu, sehat lagi ya dunia dan akhirat, murah rezeki, berhalal dan berkah.
0: Amin.
1: Berkah ibadah, lancar dalam perjalanan pergi dan pulang, dilindungi dan perjalanan oleh Allah SWT, sehat sampai tempat tujuan yang dituju. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Amin. Ini dengan siapa, di mana ya, Bu?
1: Atika.
2: Agak lupa-lupa ingat sama suara
0: Ibu. Ibu.
2: Kemarin Ibu nak masuk kan.
0: Udah lupa jadi suara Ibu.
1: Pandang kayak ulu kampar.
0: Ibu Atika mau lagu apa, Bu? Apa, Ibu?
1: Tidak semua laki-laki.
3: Ada perempuan kan, Bu?
2: Kalau di sini laki-lakinya satu cuma.
1: Semoga sayangku set lopet ya.
2: Amin.
0: Iya, ada salam. Terima kasih, Ibu. Salam-salam spesialnya, Ibu.
1: Buat Ibu. Tadi Bu Surtini ada ya?
0: Iya. Ada. Tadi ada Bu Surtini.
1: Pak Mali ya tadi ya. Ucu Amin ya.
0: Ucu Amin. Iya, Ucu Amin.
1: Bu Indah, Bu Nenar, Ina, Bu Ros, Mama Fahmi, Bu Surtini, Bu Termainis, Bu Eli, Bu Reni, Pak D, Yeri, Mas Paijo, Mas Simpson, dan buat semuanya lah, nanti mana lagi.
0: Boleh.
1: Semuanya sehat selalu.
0: Amin. Ya Robbal Alamin, Ibu juga ya.
1: Sayang cantik ya.
0: Makasih, Ibu.
1: Kayaknya.
0: Iya, Ibu.
1: Makin hujan, hati-hati di jalan.
0: Iya, Ibu. Ibu juga hati-hati ya, Bu.
1: Ini di rumah sekarang.
0: Iya. Kalau keluar, jaga-jaga, Ibu.
1: Kebilahan tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagunya menarik, nak menarik ya. Buat kita bergoyang-goyang. Apa kita putarkan dulu lagu-lagu ini, Cesi?
3: Boleh.
2: Sepertinya kita terima satu penelpon lagi.
0: Kita terima satu telepon lagi.
4: Halo.
0: Tidak. Sepertinya tadi tidak jadi ya, terputus tadi ya. Kalau gitu kita dengarkan aja lagu ini ya. Abang Kumis Rita Sugiarto.
2: Oke.

0: 了啊。
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa pengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundokanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: tak terasa ya, Cik Tuan dan Puan, kita udah sampai di penghujung program Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Terima kasih untuk kebersamaan Cik Tuan dan Puan yang sudah menelpon, mengirimkan lagu-lagu dangdut favoritnya.
1: Nah, yang belum sempat,
0: jangan kecewa, karena kita akan balik besok pada pukul
2: di waktu yang sama, pukul 15
1: waktu Indonesia Barat.
0: Sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga dengan lagu-lagu pilihan, dangdut pilihan Cik Tuan dan Puan.
1: Iya.
0: Baiklah Cik Tuan dan Puan, saya Vima Faradila,
1: saya Eng,
2: dan saya Cesi, mohon diri.
0: Izin pamit dari program Dangdut Yuk ini. Tetap jaga kesehatan, terus semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa bahagia ya Cik Tuan dan Puan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Pada Kamis 15 Oktober 2026, mulai pagi hingga dini hari. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang serta kondisi udara yang masih berpotensi kabur akibat asap. Memasuki malam hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Adapun menjelang dini hari, hujan ringan berpeluang turun di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Meski hujan berpotensi turun di sejumlah daerah, masyarakat tetap diminta mewaspadai kondisi udara yang kabur akibat asap. Warga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta membatasi kegiatan di luar rumah apabila asap semakin pekat guna mengurangi risiko gangguan pernafasan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan mengantisipasi dampak hujan lebat, petir maupun angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, kalau berbicara tentang wisata alam di Riau, ada satu destinasi yang cukup menarik, yaitu Ulu Kaso yang berada di Kabupaten Kampar. Nah, tempat ini dikenal dengan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil di kawasan waduk yang sering disebut mirip Raja Ampat. Dari ketinggian kita bisa menikmati hamparan air dan pebukitan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Nah, bagi Cituan dan Puan yang ingin berwisata sambil menikmati pemandangan alam, Ulu Kaso bisa menjadi salah satu pilihan untuk dikunjungi. Tentunya tetap berhati-hati saat berada di kawasan pebukitan dan menjaga kebersihan lingkungan. Di Kabupaten Kampar bukan hanya Ulu Kaso ya, wisata sejarah Danau Raja. Nah, Cituan dan Puan, kita beralih ke destinasi berikutnya. Kali ini kita mengenal salah satu tempat wisata yang memiliki nilai sejarah, yaitu Danau Raja di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau Indhu. Nah, Danau Raja tidak hanya menawarkan suasana yang nyaman untuk bersantai, tetapi juga memiliki kaitan dengan sejarah Kerajaan Indragiri. Jadi karena itu Cituan dan Puan berkunjung ke tempat ini bisa menjadi kesempatan untuk menikmati suasana sekaligus mengenal sejarah daerah kita. Wisata lokal seperti ini mengingatkan kita bahwa Riau bukan hanya kaya dengan perkebunan dan sungai, tetapi juga memiliki tempat-tempat yang menyimpan cerita masa lalu. Jadi Cituan dan Puan saat berkunjung jangan hanya menikmati pemandangannya saja, kita juga bisa mencari tahu cerita sejarah yang melekat pada tempat-tempat wisata tersebut.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah beri kode, Allah beri rumus surganya Allah, ampunannya Allah untuk orang bertakwa. Dan Allah juga berikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau kita itu orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebut di ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fis-sara wad-dharra. Yang pertama, yakni orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fis-sara wad-dharra. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra wad-dharra bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin, giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita? Kawan-kawan sekalian, ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah, wal-kadhi minal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah kita pakai ini, kalaulah sifat ini ada pada diri kita, di rumah tangga misalnya, maka awet rumah tangga itu. Di lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, al-kadhi minal ghayl, awet. Gak mudah terpancing emosinya, gak mudah amarah dia. Atau di kantor misalnya, pakai sifat takwa ini. Ada ciri-ciri takwa itu, satu kantor punya semua sifat, enggak mudah emosi, enggak mudah marah, awet pertemanan di kantor itu. Tapi ingat, Imam Ibn Katsir memaknai al-kadhimin ini penuh dan kemudian ditutup rapat. Imam Ibn Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghaiz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan surga dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al 'afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al-afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Wah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghu rifata 'indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlumu 'amman jahila 'alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah, santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Nah, di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Nah, di RT dia kenal perengnya, kenal perengnya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Oh, jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Gak malu dia ketika di RT, dia malu dia duduk-duduk pacaran misalnya. Di RT orang lain, di tempat lain, gak malu, hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya, merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-afina 'anil nas, mudah dia memaafkan orang lain, total gak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, senang nih, Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Ini enggak main-main, orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa, kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji, keji ini ya berbeda dengan ayat tadi, konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia, sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita, keji kita, enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina ngerugiin orang lain, pembunuhan ngerugiin orang lain, judi online juga merugikan orang lain, bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini, karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa, zakarullah, cepat-cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Oh, belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat dengan Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astaghfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka enggak mau ngulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jemaah, hadirin jemaah RRI dimanapun berada, mungkin itulah dakwah, ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Islam, dan kita lanjutkan kebersamaan ini dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5, dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.

Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian asin, asin sekali, kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu. Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya, bagaimana rasanya? Segar, kata sang pemuda. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda. Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Saya Fardi Umar kembali menemani di tepa malam. Encik Tuan dan Puan, apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Menemani di informasi-informasi religi, ya, akan kami hadirkan kembali musik religi untuk kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang melaksanakan sholat maghrib dan yang juga yang sudah melaksanakan, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya masih kami hadirkan musik religi menemani Encik Tuan dan Puan.

ENJ Tuan dan Puan, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Nah, ini sederhana, Encik Tuan dan Puan. Berbakti kepada orang tua tidak selalu harus dilakukan dengan memberikan hadiah mahal ataupun memenuhi semua kebutuhan mereka dengan uang, Encik Tuan dan Puan. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan lembut. Hindari membentak, berkata kasar, ataupun menunjukkan sikap yang membuat hati orang tua terluka. Bahkan ketika kita berbeda pendapat, sampaikanlah dengan cara yang baik. Yang berikut, Cik Tuan dan Puan, membantu orang tua sesuai kemampuan. Misalnya, membantu pekerjaan rumah, menemani mereka ketika membutuhkan bantuan, atau sekedar menanyakan kabar mereka di tengah kesibukan kita.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jadi tuan dan puan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru dan sejumlah instansi terkait menggelar operasi sarang narkoba atau OSN di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 6 pria berinisial HT 29 tahun, MS 20 tahun, MI 22 tahun, NC 41 tahun, DS 42 tahun, dan ER 42 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, keenam pria tersebut dinyatakan positif. Petugas juga mengamankan 20 paket yang diduga narkotika jenis sabu, ratusan plastik klip kosong bekas pakai, serta alat isap sabu atau bong yang ditemukan di sekitar lokasi. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh sembako dengan harga terjangkau. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasaran. Pasar murah ke-202 dilaksanakan di Kelurahan Melebong, Kecamatan Tenayan Raya pada Kamis 15 Oktober 2026 siang. Wilayah tersebut berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan. Pelaksanaan pasar murah tersebut ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, S.F. Haryanto. Ia mengatakan kegiatan operasi pasar murah merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituanan pun masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kami cukupkan musik religi setelah kami hadirkan seruan azan isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sepak berkatnya. Cituanan pun menemani di ragam musik irama Nusantara. Kalau kita berbicara tentang bagaimana mengenal kekayaan musik tradisional Indonesia, Cituanan pun kita bisa lihat Indonesia memang memiliki begitu banyak ragam musik daerah, dari alunan musik Melayu yang lembut, irama Minang yang khas, musik Batak yang penuh semangat, hingga gamelan Jawa yang memiliki karakter tersendiri. Setiap daerah mempunyai bunyi, irama, dan juga cara bermusik yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Cituanan Puan, malam ini kita akan bagaimana mengenal lebih dekat kekayaan musik tradisional Nusantara, karena musik daerah bukan hanya tentang nada dan lagu, tetapi juga tentang cerita, tradisi, dan kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Enci Tuan dan Puan, musik sebagai identitas budaya. Ketika mendengar sebuah lagu daerah, terkadang kita bisa langsung mengenal asalnya dari irama atau alat musik yang digunakan. Misalnya, musik gamelang yang identik dengan tradisi Jawa dan juga Bali. Talempong yang dikenal dalam kebudayaan Minangkabau. Serta gondang yang memiliki peran penting dalam tradisi masyarakat Batak. Setiap alat musik memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, dipetik, digesek, maupun ditiup. Perbedaan ini yang membuat musik tradisional Indonesia begitu beragam dan menarik untuk dipelajari. Lebih dari itu, Enci Tuan dan Puan, musik tradisional juga hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari upacara adat, perayaan, pertunjukan seni, hingga kegiatan yang mempererat hubungan sosial. Iya, Enci Tuan dan Puan, selanjutnya kami akan hadirkan dalam segmen selanjutnya, yaitu kami hadirkan drama legenda. Drama legenda kali ini kami hadirkan yang menarik untuk disimak, Cik Tuan dan Puan. Ada cerita legenda di masa lampau, yaitu berjudul Asal Mula Nama Gunung Mekongga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa. Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis ini ternak kita ni lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, iyo. Utung.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyanyiakan waktu.

0: basa-basi, Tono Mutuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
2: Apa yang harus kami lakukan, Inggong?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
3: Iya, Inggomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
3: Adakah, Inggomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
2: Umpan? Apa maksudnya, Inggomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
3: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha. Bawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan

0: Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe, Ingomiu.

0: Kasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanyi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalanyi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalanyi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, siapa HP-nya?
5: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang musik-musik tradisional, kita mendengar sebuah lagu daerah, terkadang kita bisa langsung mengenal asalnya hanya dari irama atau alat musik yang digunakan. Misalnya nih, musik gamelang yang identik dengan tradisi Jawa dan Bali. Ada juga talempong yang dikenal dengan kebudayaan Minangkabau, serta gondang yang memiliki peran penting dalam tradisi masyarakat Batak. Setiap alat musik memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, dipetik, digesek, maupun ditiup. Nah, perbedaan inilah yang membuat musik tradisional Indonesia itu memiliki ragam dan juga menarik untuk dipelajari.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

0: saya.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Di malam Jumat ya, hujannya cukup deras di luar sana, Encik, Tuan dan Puan. Jadi untuk yang dalam perjalanan berhati-hati. Selanjutnya kami hadirkan musik religi, musik islami menemani Encik, Tuan dan Puan menikmati di malam Jumat.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangir tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di mana niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli gua kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai gua pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu ribah.
1: Jatuh bahay, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zali. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini muat tuh.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebelum nyak juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, hujan ya. Semoga saya dengan turunnya hujan, Cik Tuan dan Puan bisa mengurangi kabut asap nanti ya di esok hari. Harapan kita seperti itu ya, Cik Tuan dan Puan, karena kita ini memang mendapat kiriman ya, Cik Tuan dan Puan, kiriman dari tetangga-tetangga kita yang terkena karhutla. Semoga saja besok cuacanya bisa membaik ya, Cik Tuan dan Puan.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan keluarga ratusan berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Encik Tua dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar yang masih bersama siaran kami di malam Jumat? Biasanya malam Jumat itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti yasinan, pengajian ya. Namun di kondisi hujan tidak mengurangi semangat kita ya, Encik Tua dan Puan, untuk yang biasa terbiasa untuk ngaji di malam Jumat atau tiap malam setelah sholat, ataupun yang memang ada acara doa bersama atau yasinan atau pengajian.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara.

0: Monograma 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Ian Cituan dan Puan, kami cukupkan lagu-lagu religi dan juga lagu-lagu kasidah menemani Cituan dan Puan di saat ini dan yang sudah istirahat, selamat beristirahat. Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Nusantara menemani Cituan dan Puan di saat ini. Tetap semangat yang masih bersama siaran kami di saat ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mau daftar haji reguler, Ma. Sabar, Ma, kita menunggu waktuna.
0: Tidak sabar, Ma, menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti kita berangkat. Mau kita itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jit Wan dan Puan, ada hal yang sangat penting sebelum kita beristirahat, kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengucapkan terima kasih atas rahmat, atas kesempatan, atas kehidupan, atau atas segala hal yang sudah kita nikmati di hari ini. Semoga di esok hari, Encik Tuan dan Puan yang mau istirahat, kita harapan kita bisa menikmati seperti yang kita nikmati di hari ini, seperti aktivitas-aktivitas kita seperti biasanya. Dan Encik Tuan dan Puan, semoga saja udara kita di Pekanbaru, di Riau, bisa kembali normal dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
5: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Nggak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
6: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
4: Jangan ya dek, jangan ya dek.
7: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ini.

0: ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Cik Tuan dan Puan, apa kabar yang masih bersama siaran kami? Jangan lupa periksa kembali segala sesuatunya sebelum beristirahat. Sangat penting karena alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan dicek dan recheck kembali. Kendaraan kita, Cik Tuan dan Puan, masukkan ke garasi, gembok, pagar kita, ya. Hal-hal ini sangat jangan diremehkan, Cik Tua dan Puan. Harus diperhatikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Awas bu, awas bu.
4: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
3: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
4: Iya. Terima kasih ya nak.
5: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, kerja.

Puji Tuhan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka beres sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami. Di saat ini siaran kami akan kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan juga rekan-rekan kami yang bertugas. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cituan dan Puan. Pagi hari ini di edisi Jumat ya, 16 Oktober 2026, di Tepak Pagi bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menggali jumpa kita tentunya menjelang program-program spesial di pagi hari ini. Kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 45 bersama Kori dan Koriah, Hamka Yalepala dan Murnah.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pagi.

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan Cituwa dan Puan, kita dengarkan satu lagu Islami. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 Pedang Prabu, nanti dari RRI Bukit Tinggi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu tentunya, kita ke Nisa Sabian, ya Robil Kolbi, spesial untuk Cituwa dan Puan dimana saja Anda berada pagi hari ini.

0: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Situ dan Puan, saat ini kita bergabung dengan RRI Bukit Tinggi untuk Mutiara Pagi berjaringan Kori 15 dan 16 Pedang Prabu.
1: 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
1: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua, Ustadz.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, tentunya pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri. mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad, adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya. Itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub tercantum dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum. Itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilut takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat, itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam sholatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyriya. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari, udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudaratnya. Tapi kata Allah, justru mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau sholat tidak boleh mabuk, kalau mau sholat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau sholat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitanul la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan Allah kasih juga keringanan, ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan. Ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqada puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita, tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan, dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu adalah, nah ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya,
2: iya.
1: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-972. Kita langsung terima ini dulu Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Batipu.
1: Dari Ica.
3: Ika
1: oh, di Batipu. Oh Ika di Batipu. Oke baik, Uni Ika silakan ya. Uni langsung ke Ustaz Rinaldi.
3: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya Pak Ustaz.
2: Iya silakan.
3: Teman saya dia mabuk Pak Ustaz.
1: Mabuk?
3: Terus iya mabuk karena ada masalah. Terus dia nggak mau tobat dulu Pak Ustaz. Habis dia udah sadar. Tapi dia ingat Allah, tapi dia nggak sholat-sholat. Apakah dosanya diampuni sama Allah, Pak Ustaz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
1: Okay.
2: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah. Salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
1: Oh, zat adiktif gitu
2: zat adiktif,
1: tadi ya.
2: Nah, balik lagi tadi, karena ini adalah jinayah. Nah, jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali. Dicambuk gitu.
1: Iya.
2: Orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
1: Iya, iya, iya.
2: Mohon maaf 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
1: Yeah.
2: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
1: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu.
2: Parah
1: ya,
2: lagi dari rajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala lalu dilempar. Nah gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
1: Okay.
2: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak, harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
1: berdasarkan hukum Islam.
2: Hukum Islam. Itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana kita di Indonesia? Ya tentu tidak bisa kita terapkan. Jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
1: Iya betul.
2: Tidak bisa.
1: Karena kita tidak menganut hukum Islam nih,
2: gitu.
1: Untuk karena bukan pidana Islam
2: bukan
1: nih,
2: pidana
1: di negara
2: Islam,
1: kita.
2: Negara kita.
1: Okay, baik.
2: Jadi yang masalah gimana? Tadi
1: sah nggak itu Ustaz?
2: Yang masalah sholat, ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan. Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Baik enggak seluruh dosa? Selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita sudah menyembah selain pada Allah. Nah, bagaimana kita
1: ibarat kata menduakan Allah.
2: Menduakan Allah. Nah, bagaimana meminta ampun kepada orang selain daripada Allah? Nah, jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua Ustaz.
2: Yang kedua nih.
1: Mengkoda salat.
2: Mengkoda salat. Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
2: Iya.
1: Gimana Ustaz?
2: Kalau qada salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengqada salat?
1: Iya.
2: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia kan ketiduran itu kan tidak sengaja,
1: tidak
2: kan?
1: Disengaja.
2: Ya, namanya ketiduran kan,
1: betul betul.
2: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
2: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa, lupa nih sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Kapan dia sholat ketika dia ingat. Nah, ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib diqada, qada itu diganti, diganti di hari yang lain di waktu yang sama, kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti
1: diqada
2: gitu, apalagi
1: tidak disengaja.
2: Tidak disengaja kan?
1: Iya betul. Oke.
2: Jadi yang tidak tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib, apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke, baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin. Oke, silakan Ocu Amin, singkat tepat padat Ocu.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Ustaz, saya mau nanya begini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya, orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
4: bagaimana
1: pertanyaan.
4: Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz? Sampai meninggalkan sholat.
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Okay. Baik. Silakan Ustaz.
2: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Yeah.
2: Nah, kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
2: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit itu udah paling gitu. Lama gitu ya Ustaz.
2: Islam
1: ya?
2: Mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
2: Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
2: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok. Itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
2: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita, patuh dah, taat enggak kita kepada Allah dan Rasul. Yeah. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Oke, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya, Ustaz ya. Betul. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insyaallah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
6: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah cabang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kampar tahun 2026 mulai memasuki babak final pada hari keempat pelaksanaan. Seluruh perlombaan di Kecamatan Gunung Sahilan berlangsung lancar sesuai agenda. Koordinator pelaksana MTQ ke-55 Kabupaten Kampar, Haji Zulfaimar, mengatakan sejumlah cabang yang memasuki babak final meliputi Fahmil Quran Putra dan Putri. Cituan dan Puan, selain babak final, sejumlah cabang lainnya juga digelar di beberapa lokasi. Tilawah remaja dan anak-anak serta kiraat mujawad dewasa berlangsung di Astaka Utama, sedangkan kiraat murotal dewasa digelar di Masjid Baitus Soleh. Zulfaimar juga menjelaskan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga sarana membutuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan Hadis. Melalui kemampuan membaca, memahami, menafsirkan, serta mengkaji kandungannya. Beliau juga turut mengapresiasi panitia, ofisial, majelis hakim, dan masyarakat yang sudah mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Pelaksana MTQ ke-55 diharapkan tidak hanya melahirkan peserta berprestasi, tetapi juga memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mendorong tumbuhnya generasi Qurani di Kabupaten Kampar. Cituan dan Puan, demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

menjalankan aktivitas kita di hari ini, di hari Jumat 16 Oktober 2026. Senang sekali Citu Wanang Pulon, saya Riri Handayani kembali menemani Citu Wanang Pulon tentunya dalam program Beranda Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, Cituan dan Puan, kalau kita berbicara tentang adat Melayu, mungkin tidak akan ada habisnya ya. Banyak hal menarik yang bisa kita kenali. Mulai dari bahasanya, pakaiannya, makanan tradisional, sampai benda-benda yang memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Melayu tentunya. Nah, pagi ini kita akan membahas satu benda yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu, yaitu sirih ya. Daunnya sederhana, mudah dikenali, dan sering kita jumpai dalam perlengkapan adat. Namun, sirih bukan sekedar daun untuk dikunyah atau sajian pelengkap. Nah, dalam tradisi Melayu, sirih juga memiliki tempat penting sebagai lambang penghormatan, keramahan, dan kesantunan ketika menyambut orang lain. Lalu, kenapa sirih begitu istimewa dalam adat Melayu? Dan apa hubungannya dengan tradisi menerima tamu, merisik atau meminang? Nah itu dia Cituan Empuan yang akan kita bahas pagi hari ini dalam Beranda Budaya edisi Jumat 16 Oktober 2026. Kita akan mengenal sirih dan tepak sirih. Nah itu dia. Cituan Empuan, kalau kita melihat sebuah acara adat Melayu, terutama ketika menyambut tamu atau dalam proses perkawinan, kita mungkin akan menjumpai sebuah wadah yang berisi daun sirih dan beberapa perlengkapan lainnya. Wadah ini dikenal dengan nama tepak sirih. Nah, menurut catatan budaya Melayu Riau, tepak sirih digunakan dalam berbagai kegiatan adat, seperti misalnya menyambut tamu, menjemput undangan, memulai percakapan adat, hingga menyelesaikan persoalan dalam lingkungan adat. Nah, Cituan Empuan, di dalam tepak sirih itu biasanya terdapat daun sirih, pinang, kapur, gambir, dan perlengkapan lainnya sesuai tradisi di satu daerah tersebut ya. Nah, setiap daerah itu bisa memiliki perbedaan dalam susunan maupun kelengkapannya. Jadi, yang menarik bukan hanya isi tepak sirih itu sendiri, tetapi juga bagaimana benda ini digunakan. Nah, Cituan Empuan, ketika tepak sirih disuguhkan ke tamu, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu bahwa tamu tersebut diterima dengan baik dan dihormati. Nah, itu dia maknanya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa masyarakat Melayu memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan keramahan. Tidak selalu melalui kata-kata, tetapi juga melalui simbol dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, itu dia tadi ya. Mengenal sirih dan juga tepak sirih Cituan Empuan, dan pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan Empuan, nanti kita akan bahas sirih dalam adat merisik dan juga meminang, dan menjaga makna sirih di tengah perubahan zaman sekarang ini. Oke, kita ke Selayang Pandang dulu pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Cituan Empuan yang mungkin sudah persiapan untuk berkegiatan di hari ini ya, di hari Jumat ini. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk kita semua tentunya.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Selamat pagi tuan dan puan yang saat ini mungkin masih di rumah persiapan untuk berkegiatan hari ini. Wah, cuacanya cukup enak ya pagi ini, sejuk, sedikit sejuk karena semalam hujan deras di Pekanbaru ya. Nah, cituan dan puan, kita tadi masih membahas soal sirih dan tepak sirih. Tadi kita sudah bahas mengenal sirih dan juga tepak sirih. Nah, kali ini kita akan bahas sirih dalam adat Merisik dan juga Meminang. Nah, cituan dan puan, penggunaan sirih juga memiliki peranan penting dalam adat perkawinan Melayu, termasuk dalam prosesi Merisik dan juga Meminang. Nah, dalam adat Melayu Pekanbaru, tepak sirih dikenal dalam prosesi peminangan. Ada yang disebut tepak datang, yaitu tepak yang dibawa pihak laki-laki, dan tepak menanti, yaitu tepak yang disiapkan pihak perempuan. Keduanya menjadi bagian dari tata cara adat dalam pertemuan keluarga. Kenapa sirih dihadirkan dalam pertemuan seperti ini? Karena pertemuan adat bukan sekedar urusan menyampaikan maksud ya, tetapi juga tentang bagaimana maksud itu disampaikan dengan sopan dan menghargai keluarga yang ditemui. Nah, cituan dan puan, dalam tradisi tersebut ya, tepak sirih dapat berfungsi sebagai pembuka percakapan sekaligus simbol penghormatan. Nah, bahkan nih dalam kajian mengenai adat perkawinan Melayu, tepak sirih juga dipahami sebagai bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang dapat berkaitan dengan pertanyaan, penerimaan maupun penolakan ya. Nah, dari tradisi ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, cituan dan puan. Ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting, cara kita berbicara dan sikap kita terhadap orang lain itu juga perlu diperhatikan. Nah, sebab dalam budaya Melayu, tutur kata yang baik dan sikap yang santun itu merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan antar keluarga dan juga bermasyarakat. Kemudian kita akan bahas menjaga makna sirih di tengah perubahan zaman ya. Cituan dan puan, sekarang zaman sudah semakin modern atau lebih dikenal dengan zaman era digital ya. Nah, banyak kebiasaan masyarakat yang berubah, termasuk dalam cara menerima tamu dan melaksanakan acara perkawinan. Namun bukan berarti tradisi seperti tepak sirih kehilangan maknanya, walaupun penggunaannya mungkin tidak sesering dulu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tepak sirih masih dapat dijumpai dalam sejumlah upacara adat dan kegiatan budaya. Lalu cituan dan puan, bagaimana cara kita menjaga warisan ini? Yang pertama adalah dengan mengenalkan tepak sirih ke anak-anak dan generasi muda. Jangan sampai mereka hanya mengenal bentuknya tetapi tidak memahami makna di balik penggunaannya. Kemudian yang kedua, dengan tetap menjaga nilai-nilai terkandung di dalamnya, seperti menghormati tamu, bersikap santun, dan menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga adalah dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan kebudayaan ya. Ajak mereka dalam kegiatan adat dan juga kegiatan kebudayaan. Fungsinya adalah agar mereka dapat melihat langsung bagaimana tradisi dijalankan di tengah masyarakat. Nah, sebab melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan benda-benda lama. Lebih dari itu ya, kita juga perlu menjaga nilai baik yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Nah, cituan dan puan, mungkin hanya sirih ini adalah hanya sehelai daun ya. Namun dalam tradisi Melayu, kehadirannya bisa membawa pesan tentang penghormatan, keramahan, dan juga kesantunan. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan untuk kita terapkan meskipun kehidupan terus berubah. Nah, cituan dan puan, pergi ke pekan membeli pinang, singgah sebentar membeli selasih, adat Melayu elok dikenang, tepak disorong, tanda kasih. Nah, itu tadi ya, kita sudah bahas tentang sirih Melayu yang bukan sekedar sajian saja, cituan dan puan, tetapi juga lambang penghormatan dalam tradisi masyarakat Melayu. Semoga pembahasan kita pagi ini menambah pengetahuan juga dan bisa mengingatkan kita juga bahwa warisan budaya itu harus dikenang. Nah, itu dia ya. Dipahami, dikenal, dan juga dijaga bersama. Tetap bersama kami tentunya, cituan dan puan di Beranda Budaya di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nanti kita akan bahas tentang budaya-budaya di daerah lainnya tentunya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nami, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan Empuan, saatnya kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman rri.co.id, sejumlah praktisi bela diri di Riau berkolaborasi menghadirkan ajang Hang Tuah Combat Kencana Fight Vol 1 pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Takraw Sport Center Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah pertandingan bagi atlet lokal sekaligus meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Co-founder sekaligus praktisi bela diri atau atlet Hang Tuah Combat, Frankie, mengatakan ajang tersebut menjadi langkah untuk mendorong perkembangan olahraga tarung atau combat sport di Riau. Melalui pertandingan terbuka, atlet diharapkan memperoleh kesempatan menambah jam terbang dan meningkatkan kualitas sebelum mengikuti kompetisi yang lebih besar. Menurut Frankie, penyelenggaraan pertandingan bela diri sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Namun Hang Tuah Combat menjadi langkah baru untuk menghimpun praktisi dari berbagai cabang bela diri dalam sebuah penyelenggaraan khusus pertandingan combat sport. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah praktisi dan unsur olahraga bela diri, termasuk tinju dan cabang lainnya untuk membangun ekosistem pertandingan yang lebih terarah. Cituan Empuan, co-founder praktisi bela diri atau atlet Hang Tuah Combat lainnya, Putra, menyebutkan keterbatasan wadah pertandingan menjadi salah satu alasan penyelenggaraan Kencana Fight Vol 1. Padahal, menurutnya Pekanbaru dan sejumlah daerah di Riau memiliki atlet dan potensi besar yang perlu dikembangkan melalui kompetisi rutin. Dalam ajang tersebut, pertandingan direncanakan mempertandingkan dua kategori yaitu tinju dan striking. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana perjaringan bakat atau talent scouting bagi atlet-atlet potensial di Pekanbaru dan wilayah Riau. Cituan Empuan, Putra berharap Kencana Fight Vol 1 dapat berlangsung sukses dan menjadi motivasi bagi atlet lokal untuk terus berlatih. Dengan adanya pertandingan di luar agenda kejuaraan reguler, atlet diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat yang lebih tinggi. Cituan Empuan, demikian kabar berita pukul